0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Begitu, beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
6: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
6: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
8: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya lain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
7: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mulur dan akan mentim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema mulur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti mulur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang kalau masuk satu selija, mungkin nanti di Bali buka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara, menuju bandara langsung ke Jeda, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk saya baca karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang, namun saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih bagaimana ya, yang suka diperbolehkan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman yang lain tadi karena memang nggak boleh dibawa atau
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan

0: Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
1: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang

0: Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
2: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
3: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
4: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga.

mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran langsung dari Pro 3 Jakarta Warta Berita. Dan sekarang pendengar, kita kembali lokal dan pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz. Potensi tambak garam Hanggaroro di Sumba Timur butuh dukungan infrastruktur. Tambak garam Hanggaroro di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir di Nusa Tenggara. Masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur, namun pengelolaannya hingga kini masih dilakukan secara tradisional oleh kelompok swasta lokal dengan mengandalkan modal pribadi. Fasilitator tambak garam perintis Hanggaroro, Martin Raja Dida, dalam wawancara Kupang pagi ini pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan keterbatasan sarana produksi menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha garam premium tersebut. Menurutnya minimnya alat modern seperti terpal geomembran membuat kapasitas produk belum dapat dimaksimalkan. Meski pemerintah pasar terus meningkat, ia menjelaskan luas lahan produksi produktif yang saat ini dikelola baru mencapai sekitar 150 meter persegi akibat keterbatasan fasilitas kerja. Meski demikian, hasil panen dalam satu musim mampu mencapai sekitar 120 ton garam berkualitas premium. Tingginya permintaan konsumen membuat para pekerja kerap kewalahan menjaga ketersediaan stok barang. Martin menambahkan pihak pengelola telah mengajukan proposal bantuan kepada dinas terkait dan pemerintah daerah guna mendukung pengembangan tambak garam tersebut. Bantuan yang diharapkan meliputi mesin penyedot air laut dan geomembran untuk meningkatkan kualitas serta volume produksi. Selain berkontribusi pada sektor ekonomi lokal, keberadaan tambak garam di Hanggaroro juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Martin berharap adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan potensi kelautan yang melimpah di wilayah NTT.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda.

0: Terlibat langsung dalam berbagai gerakan kreatif dan advokasi untuk masa depan Sumba Barat pastinya ya. Kita akan tanya-tanya selama 1 jam ke depan, dan pendengar jika ada pertanyaan langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Jensen dan Eloy. Baik, pertanyaan pertama ya untuk kalian berdua hari ini sebagai ketua dan wakil forum anak daerah. Sebenarnya hak-hak anak itu apa saja sih, Jensen dan Eloy? Silakan.
1: Oke, jadi Kak Cantika, ya. Hak anak itu adalah sesuatu yang harus diberikan kepada anak. Jadi hak anak itu sebuah hak yang mereka harus miliki begitu sebagai anak-anak begitu, Kak.
0: Oke, apa saja sih sebenarnya hak-hak anak itu, lebih terinci lagi mungkin, Jensen?
1: Oke, jadi untuk hak anak itu ada hak 4 hak dasar anak dan juga 10 hak anak gitu, Kak. Mm-hmm. Jadi untuk 4 hak dasar anak itu ada hak hidup, mm-hmm. hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan juga hak perlindungan, Kak.
0: Oke, berarti ada hak dasar dan hak beda ya, yeah. Antara hak dasar dan hak apa tadi?
1: Hak anak.
0: Oke, kalau yang ke 10 hak anak apa ya,
2: Lai? Kalau yang 10 hak anak itu dia lebih kepada hal-hal khusus, mm-hmm. karena kalau yang 4 tadi kan perlindungan, kemudian yeah. ada tadi juga partisipasi. Nah, kalau 10 hak anak ini dia lebih rinci. Contoh kayak ada 10 hak anak itu pendidikan,
0: okay.
2: berarti dia lebih menekankan pada partisipasi anak dalam dunia pendidikan.
0: Oke, okay. gitu. Berarti memang menekankan anak-anak itu harus berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan ya. Yeah. Oke, okay, baik. Nah, pendengar, ini kan mereka menjadi anak forum, forum anak daerah ya. Kita masih penasaran nih, sebenarnya forum anak daerah itu apa sih, sejak kapan nih dia terbentuk di Sumba Barat? Silakan.
2: Oke. Jadi nanti sebentar Kak Jensen akan menjelaskan yeah. bagaimana proses terbentuknya. Kalau yeah. saya akan menjelaskan FAD apa sih, yeah, Forum Anak Daerah itu apa sih. Jadi Forum Anak Daerah itu adalah suatu wadah di mana pemerintah memberikan ruang bagi kita anak-anak, khususnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, yeah. itu membentuk suatu wadah pada tahun 2022 ya, okay. Untuk anak-anak bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, okay. kami di sini menjadi jembatan antara pemerintah dan anak-anak di Kabupaten Sumba Barat untuk menggali isu dan menemukan solusi yang merupakan masalah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya terkait 10 pemenuhan hak anak dan 4 pemenuhan hak dasar,
0: okay.
2: Kak.
0: Oke, berarti sebagai jembatan. Nah, yes. silakan Kak Jensen.
1: Oke, Kak, jadi kalau awal terbentuknya Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu sejak tahun 2022. Nah, pada saat tahun 2022 ada beberapa anak yang dipilih dari tiap kecamatan dan juga tiap sekolah, mm-hmm. dan saya salah satunya. Pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas 2 SMP.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saat itu saya diberitahu oleh sekolah ini bahwa ini merupakan lomba, Kak. Mm-hmm. Lombanya tuh, jadi saya disuruh belajar tentang hak-hak dasar anak begitu, mm-hmm. dan saya sudah belajar. Tetapi pada saat di tempat kegiatan, kok nama kegiatannya Lokalati Anak gitu. Okay. Nah, ini Lokalati kan lebih ke pelatihan gitu, mm-hmm. Kak. Yeah, yeah. Terus di mana letak lombanya begitu, Kak? Jadi saya sempat bertanya-tanya apakah ini salah informasi atau saya yang kudet atau yeah. dengan kata-kata Lokalati gitu. Mm-hmm. Jadi saya coba tanya-tanya ke Bapak Mama di Dinas P5A begitu. Dan ternyata ini merupakan pelatihan bagi anak-anak yang sudah dipilih dari setiap kecamatan dan sekolah untuk menjadi Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat pertama di Kabupaten okay. Sumba Barat pada tahun 2022, mm-hmm. begitu, Kak. Jadi itu kami diberikan pelatihan selama 3 hari di Hotel Pelita, dan di situ banyak sekali teman-teman dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan pertama kami sangat-sangat tidak tahu apa sih sebenarnya Forum Anak Daerah ini. Tetapi dengan diadakan Lokalati tersebut, kami pun mengetahui ternyata oh ini tujuan Forum Anak dibentuk untuk kita melihat supaya anak-anak semua di Kabupaten Sumba Barat ini hak-hak mereka terpenuhi, iya. dan juga mereka bisa terhindar dari kekerasan anak itu, Kak.
0: Itu yang paling penting ya. Berarti memang dari kelas 2 SMP ya, Jensen, iya, ya, Kak. Sekarang sudah SMA di mana nih? Saya mau tahu, Jensen dan Eloy, motivasi kalian ikut FAD selain dipilih ya, kan sudah dipilih nih ikut Lokalati. Apa yang kalian rasakan ketika sudah mengikuti pelatihan, dan apa sih motivasi yang membuat kalian ikut? Silakan, siapa dulu? Eloy dulu, silakan. Okay. SMA mana sekarang? Saya lupa informasikan tadi pendengar.
2: Kalau saya SMA Swasta Kristen W. Kabuba, kebetulan sekarang kelas 11 jurusan yeah. kesehatan.
0: Dan ketua OSIS ya, sepertinya. Yes. Oke, okay, silakan Eloy.
2: Oke, okay, jadi setelah kami mendapat pelatihan, mm-hmm. Kalau di zaman atau pertama kali FAD itu terbentuk memang dipilih ya karena keterbatasan dana dan lain sebagainya. Okay. Tapi ketika masuk di generasi kedua, generasinya kami itu diseleksi, Kak. Okay. Jadi kita melewati beberapa seleksi karena ya untuk mendapatkan anak-anak yang terbaik atau terpilih itu bukan hanya dipilih ya. Walaupun memang yang dipilih pada angkatan pertama juga terbaik, tapi di sini kita mau lebih lihat nih anak-anak yang mampu nih untuk membawa suara anak-anak. Jadi kita diseleksi waktu itu, kemudian puji Tuhannya saya lolos pada tahun 2023 angkatan kedua. Itu pun saya di kelas 8. Motivasi saya pertama ya karena ikut jejak Kak Jansen. Karena waktu itu saya tertarik sekali karena kegiatannya itu punya dampak yang begitu luar biasa di Kak Jansen. Saya sering lihat Kak Jansen ikut kegiatan dan saya harus ikut nih karena positif dan supaya waktu luang yang ada di rumah itu terisi dengan hal yang positif.
0: Termotivasi nih Kak Jansen. Kak Jansen, kenapa sih motivasi Kak Jansen apa sehingga bisa memotivasi Eloy? Silakan.
1: Jadi awalnya tuh saya sempat bingung apa sih forum anak ini. Nah, ini kan di bawah dinas nih pasti memiliki tanggung jawab yang berat dan juga tugas-tugas yang berat. Tetapi seiring berjalannya waktu bersama dengan teman-teman forum anak yang keren dan juga hebat-hebat, saya merasa saya bisa bertumbuh nih di tempat ini. Saya bisa berkembang gitu. Dan juga yang menjadi motivasi saya untuk tetap ada di forum anak daerah Kabupaten Sumba Barat adalah teman-teman saya yang hak-hak mereka belum terpenuhi, Kak. Dimana seperti kita ketahui bersama, ini masih banyak sekali anak-anak itu yang mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan mental, bahkan eksploitasi terhadap anak itu masih ada di Kabupaten Sumba Barat, Kak. Jadi itu yang menjadi motivasi dalam diri saya sendiri untuk saya harus bisa bersama teman-teman untuk mereka juga memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka juga harus terlindungi dari kekerasan anak begitu. Karena semua anak itu adalah anugerah dari Tuhan begitu, Kak. Jadi itu yang memotivasi saya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas dan juga bekerja sama dengan Stimulan Institut Mitra Save the Children. Nah, dari situ kami semakin dibekali dan saya juga semakin semangat untuk menyuarakan hak-hak anak begitu, Kak.
0: Nah, saya mau tanya di Jansen dan Eloy, apakah kalian pernah di sekitar kalian pernah melihat anak-anak itu tidak mendapat haknya? Mungkin ada pengalaman pribadi atau pernah melihat anak-anak mendapat kekerasan tidak?
1: Sering, Kak.
0: Sering ya, karena itu juga ya yang memotivasi kalian untuk menyuarakan hak anak. Wah, luar biasa ya pendengar itu tadi. Cerita singkat nih, kenapa Jansen dan Eloy bisa bergabung dalam forum anak daerah. Nah, saat ini sampai saat ini dari awal berdirinya tahun 2022, bagaimana perkembangan forum anak daerah ini dalam kegiatan?
2: Jadi kalau perkembangannya saya rasa begitu pesat karena mulai banyak datang anak-anak atau orang-orang muda yang lebih kreatif tahun ke tahun. Jadi dari tahun 2022 forum anak ini dibentuk, kemudian lanjut 2023 hingga 2025 saya merasakan banyak perubahan itu. Terlebih lagi dalam program-program kerja yang telah kami laksanakan begitu. Kami 2025 kemarin, terus 2024 sudah mulai turun ke sekolah, saya dan beberapa teman-teman. Kemudian kami juga membuat konten-konten di akun Instagram kami, Instagram kami membagikan semua kegiatan yang telah kami lakukan. Contoh kayak ada pelatihan. Jadi informasinya itu tidak hanya kami yang dapatkan, tetapi bagi para pengikut kami atau seluruh anak-anak yang mengikuti kami di akun Instagram kami.
0: Akun Instagramnya apa boleh kalau boleh tahu?
2: Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba.
0: Cuman Instagram.
2: Iya.
0: Untuk saat ini masih Instagram ya. Nah, ini berarti Elo generasi kedua ya ikut FAD. Kalau Jansen dari generasi pertama. Jansen, boleh tahu tidak tantangan awal yang dihadapi FAD dalam memperkenalkan peran mereka kepada masyarakat dulu tuh bagaimana sih? Awal terbentuk kan pasti susah ya.
1: Betul, Kak. Jadi tantangan dalam awal forum anak terbentuk itu adalah untuk membangun kepercayaan orang-orang dewasa saat itu, di mana seperti kita ketahui bersama dulu tuh orang tua masih menganggap anak kecil tahu apa begitu. Kecil mending bermain aja dulu begitu. Tetapi nah, dari itulah saya dan teman-teman itu semakin semangat untuk kita bisa untuk menyuarakan hak anak begitu, Kak. Jadi pada tahun 2022 itu forum anak dibentuk itu pada bulan Maret, Kak. Dan juga pada bulan April itu langsung ada dilaksanakan musrenbang tingkat Kabupaten Sumba Barat. Nah, di situ Dinas P5A bersama dengan Stimulan Institut Mitra Save the Children, mereka memberikan kesempatan kepada kita ini perwakilan 5 anak untuk mari kalian menyuarakan hak-hak anak di musrenbang tingkat kabupaten.
0: Pertama kali anak dilibatkan ya.
1: Dan itu merupakan suatu challenge dalam forum anak, karena ini harus berbicara di depan pemangku-pemangku kebijakan, iya, begitu Kak. Dan ini musyawarah rencana pembangunan dan saya salah satu yang diminta untuk ini menyuarakan. Itu kalau tidak salah itu saya menyuarakan tentang penelantaran anak.
0: Oke.
1: Dan pada kelas 2 SMP Kak, dan itu pengalaman yang sangat-sangat menantang karena belum pernah omong di depan umum begitu. Tetapi sebelum musrenbang itu dilakukan, kami diberikan bimbingan dan juga kami juga kayak melihat sekitar kita apakah ini ada atau tidak begitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah sesuai apa yang kita lihat begitu Kak.
0: Tapi memang responnya saat itu baik ya Jatuh?
1: Baik Kak.
0: Oke, luar biasa, itu tahun 2022 ya. 2 SMP. Kalau zamannya kita dulu masih aduh malu-malu lah ngomong di depan umum, apalagi depan bupati ya waktu itu ya.
1: Betul,
0: yang hadir semua kebijakan. Nah, ini banyak penasaran nih, visi dan misi FAD saat ini dalam mendukung pembangunan Sumba Barat yang ramah anak itu seperti apa sih? Eloy Jansen.
2: Oke, kalau visi dan misi saya serahkan ke ketua.
0: Oke. Okay.
2: Yang jelaskan.
0: Silakan Bapak Ketua.
1: Oke, jadi untuk visi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat sendiri itu adalah bersama anak kita wujudkan generasi muda Sumba Barat yang pandai, penuh empati dan bahagia. Ya. Dan misi dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu ada 3 Kak. Yang pertama itu menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumba Barat. Yang kedua, menjadi tempat menyalurkan berbagai aspirasi, bakat serta minat anak di Kabupaten Sumba Barat. Dan yang ketiga, bersama-sama dengan pemerintah daerah mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumba Barat. Okay. Nah, ini juga sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Sumba Barat, yaitu salah satunya itu mensejahterakan perempuan dan juga anak itu Kak.
0: Oke, berarti memang selaras ya dengan pemimpin daerah kita saat ini. Saat ini menurut Eloy dan Jansen ya, saya tanya masing-masing nih, bagaimana kalian melihat kondisi pemenuhan hak anak di Sumba Barat untuk saat ini? Silakan Eloy dulu.
2: Oke, kalau kondisi pemenuhan hak anak menurut saya sudah berkembang dari tahun ke tahun. Jadi tadi sesuai juga dengan visi misi bahwa bupati, jadi selaras. Jadi ketika kami itu menyuarakan untuk di setiap kecamatan harus ada posyandu remajanya atau harus ada kegiatan yang melibatkan anak. Terus musrenbang desa itu harus juga melibatkan anak, karena di situ juga ada kepentingan anak di desa yang harus dipenuhi. Karena kalau dari kabupaten kami yang turun ya cukup jauh, karena ada sekitar ratusan desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat, dan tidak mungkin kita turun satu-satu secara langsung ya. Itu kami sering menyuarakan dengan advokasi, dan puji Tuhannya karena selaras juga dengan visi dan misi Bapak Bupati jadi dijalankan gitu. Jadi ada beberapa program yang sudah mulai dijalankan, kemudian pembentukan kami juga dari tahun ke tahun pengukuhan, kemudian pembentukan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan anak itu sudah mulai
0: banyak ya. Berarti memang kalau menurut Allah sudah mulai terpenuhi ya Kak anak. Kalau Jansen seperti apa?
1: Ya, kalau menurut saya Kak tidak beda jauh, dan saya sangat bersyukur sejak adanya Forum Anak Kabupaten Sumba Barat ini pemerintah lebih melek kepada anak-anak begitu Kak. Jadi dari tahun 2022 hingga 2025 saat ini semakin berkembang perhatian pemerintah kepada anak-anak. Salah satu contohnya itu adalah pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri. Nah, itu merupakan salah satu ini tindakan dari pemerintah yang dilakukan untuk ini kepada remaja putri, di mana remaja putri itu sangat rentan terkena anemia begitu Kak. Jadi dari situ pemerintah juga berusaha supaya mereka ini harus terlindungi sejak dini begitu Kak. Jadi saya sangat bersyukur karena saat ini pemerintah sudah sangat memperhatikan hak-hak anak Kak.
0: Iya, sudah mulai terasa ya. Ternyata hak-hak anak ini sudah mulai terpenuhi nih, apalagi dari generasi pertama ya, jantung dari awalnya dibentuk. Nah, FAD kan sekarang dikenal aktif menyuarakan hak anak. Kita penasaran nih, kegiatan yang sering dilakukan oleh FAD sampai saat ini apa-apa saja, boleh diceritakan? Silakan Jansen dan Elang.
2: Oke, kalau kegiatannya biasanya itu dari mitra stimulan Save the Children, itu biasanya kami mendapatkan pelatihan, kemudian sosialisasi juga, dan kami bukan hanya diam setelah mendapatkan itu ya, kami lanjutkan ke sekolah-sekolah ya. Ada. Jadi kayak saya dan beberapa teman-teman itu berusaha juga agar informasi ini seperti yang sudah di awal saya bilang, bukan hanya saya saja dan beberapa teman-teman yang mendapatkan itu, tetapi seluruh anak di Kabupaten Sumba Barat. Jadi untuk program-programnya itu nanti bisa Kak Jansen jelaskan ya. Tapi untuk yang saya ikuti selama beberapa tahun ini ya. Setelah kami mendapatkan pelatihan, kami juga berusaha untuk kasih edukasi ke teman-teman yang lain.
0: Teman-teman, oke, okay, silakan jelaskan Ketua.
1: Oke, okay, jadi kan untuk program dari Forum Anak tersendiri itu pastinya itu sangat berfokus pada hak laki dan juga kekerasan terhadap anak begitu Kak. Jadi sejak tahun 2022 itu sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Forum Anak. Salah satunya itu Mansi Manda Elu Bersi. Okay. Jadi pada tahun 2022 itu mungkin Kak Cantika dan juga Eloy tahu, Manda Elu itu adalah lapangan ikonik Kabupaten Sumba Barat. Yeah. Tetapi saat itu sayangnya sampah memenuhi di lapangan Manda Elu. Yeah, sehingga kami sebagai Forum Anak itu tergerak hatinya supaya bagaimana sih supaya lapangan ini bersih kembali gitu. Mm. Karena lapangan ini orang pakai jogging, orang pakai kayak nongkrong-nongkrong begitu, tetapi kenapa kotor begitu? Jadi pada saat itu kami melakukan kegiatan yang itu, yang namanya itu Mansi Manda Elu Bersih. Ya. Nah, rangkaian Mansi itu pertama kami mengawalinya dengan senam pagi bersama. Jadi kayak peregangan otot dulu sebelum kita membersihkan lapangan Manda Elu begitu Kak. Dan itu kami lakukan anak-anak sendiri bersama dengan pembina dari Dinas P5A. Tetapi yang kami sangat kaget ketika kami melakukan aksi tersebut, banyak masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu. Okay. Dan kami sadar ternyata tindakan kecil yang kami lakukan itu dapat menggerakkan hati orang-orang yang ada di sana. Jadi mungkin pertama mereka tuh tidak peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitar lapangan Manda Elu, tetapi ketika mereka melihat kenapa anak-anak ini mereka peka dan sadar gitu. Kenapa kita orang dewasa tidak? Yeah. Mungkin dari situ kita kayak sedikit memberikan tamparan gitu kepada orang-orang bahwa ini lapangan ikonik Kabupaten Sumba Barat, jadi harus dijaga kebersihannya.
0: Iya, ternyata berdampak ya. Masyarakat itu tinggal tunggu gerakan sebenarnya. Yeah. Dan ini yang mungkin menyuarakan hak anak itu, mungkin di Manda Elu bisa dikasih tempat sampah ya.
2: Yeah. Oleh
0: Jansen dan Betul, Eloy Kak. Karena kita mau buang sampah tapi tidak ada tempat sampahnya seperti itu. Mungkin itu tambahan. Nah, selama berkegiatan nih menjadi Forum Anak Daerah nih, kalian juga kan pasti menyuarakan tentang kesehatan reproduksi remaja yang dianggap tabu di Sumatera Barat ya, kalau menyebutkan alat reproduksi seperti itu. Bagaimana respon anak-anak dan orang tua terhadap kegiatan ini selama pengalaman kalian?
2: Oke, kemarin juga ada sempat kegiatan bersama Stimulan dari Mitra Save the Children, yaitu kami bertujuan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak dan orang tua tentang kesehatan reproduksi atau bahasa kerennya Casper. Jadi kami juga sekalian untuk memonitoring nih bagaimana sih pemahaman dari orang tua dan anak-anak terkait Kespro. Dan hal itu kami sudah bawa kemarin pada saat HAN datanya itu dan sudah disampaikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ada poin-poin tertentu sehingga pemerintah bisa melaksanakannya. Jadi kami sudah ada upaya sejak tahun 2023 saya gabung itu di sekolah kan ada KKR itu. Jadi kader kesehatan remaja di SMP waktu itu. Jadi tugasnya itu untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Jadi kadernya itu nanti dipilih oleh puskesmas kasih pelatihan. Kemudian dari kader itu yang kasih edukasi ke teman-teman lagi begitu. Jadi kemudian dari kita juga kita bekerja juga dengan DP5A. Kemudian kemarin ada kampanye siap kami itu sayangi impian awasi pergaulan. Itu juga tentang Kespro, bagaimana cara kita merawat dan menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Kemudian proses terjadinya atau terbentuknya bayi itu bagaimana, karena banyak
0: seperti itu ya.
2: Karena kami mau supaya anak-anak paham ketika atau teman-teman kami paham ketika mereka melakukan sesuatu itu dampaknya apa sih, dampak jangka panjangnya apa sih ketika berhubungan seksual tanpa ini syarat atau di bawah umur itu ada dampaknya loh. Nah gitu, jadi kami berusaha kasih sadar supaya anak-anak, oh ketika saya mau lakukan ini, dampak ini nah, jadi saya pikir dua kali begitu untuk mau lakukan. Jadi kami berusaha untuk menyadarkan teman-teman kami bahwa pergaulan bebas juga itu salah, karena itu akan berdampak sekali pada masa depannya.
0: Oke, gitu. Berarti memang responnya anak-anak baik ya, dan mereka ternyata ini hal-hal yang, oh ternyata kalau saya buat ini ya dampaknya. Yeah. Nah ini banyak yang penasaran nih, bagaimana si Jensen dan Elo membagi waktu ya dengan sekolah, tantangannya apa sih dalam membagi waktu? Silakan ketua dulu.
1: Oke, okay, kalau dari saya ini salah satu pertanyaan yang sering saya jumpai karena
0: sibuk ya.
1: Engko ini banyak kegiatan di sekolah, di gereja dan juga di forum anak. Bagaimana sih cara bagi waktunya? Yeah. Jadi yang paling penting itu atur jadwal, Kak. Okay. Jadi misalkan satu minggu ke depan nih, atur memang jadwalnya supaya ketika misalkan dari sekolah ada kegiatan ini dan juga dari forum anak ada kegiatan ini, jadi tidak bertabrakan begitu, Kak. Okay. Jadi tidak ada yang dikorbankan begitu, yeah, Kak. Tetapi yang paling penting juga tetap menjaga kesehatan dengan cara minum vitamin ya, teman-teman, karena ketika kita banyak kegiatan itu sangat-sangat menguras ini pikiran dan juga tenaga.
0: Okay.
1: Nah, pernah satu kali itu saya sakit, Kak, karena memang full kegiatan dan orang tua sempat melarang saya stop sudah untuk ikut kegiatan. Tetapi ya itu motivasi saya di awal, ketika saya masih ingin supaya teman-teman saya itu hak mereka terpenuhi, saya yakinkan bapak mama, ini saya sakit cuman tidak lama saja. Yeah, ini kayak sebuah teguran juga mungkin supaya saya bisa mengingat kesehatan begitu, Kak. Nah dari situ saya memberikan pengertian kepada orang tua, dan puji Tuhan ya orang tua saya sangat mengerti dan sangat mendukung saya sehingga mereka tetap mengizinkan saya begitu. Jadi yang paling penting teman-teman itu adalah mengatur jadwal supaya teman-teman nanti itu tidak keteteran ketika, oh iya saya lupa hari Senin ini ada kegiatan di forum anak, tapi di sekolah juga ada kegiatan begitu. Jadi yang paling penting itu atur jadwal. Misalkan nih ada bertabrakan, nah teman-teman buatlah skala prioritas begitu. Misalkan ada kegiatan mendadak di forum anak dan juga di sekolah.

0: gitu. Contoh hari Senin, hari Senin itu ada kegiatan apa begitu. Saya sudah atur, oh dari jam sekian sampai jam sekian pulang sekolah tuh jam 3, istirahat jam 4 lanjut Zoom. Nanti jam 7 belajar. Jadi saya harus sesuaikan juga dengan kewajiban saya sebagai pelajar, terus anak membantu orang tua. Jadi tidak karena ikut kegiatan terus, kan ada yang alasan untuk lari dari pekerjaan. Orang tua saya juga selalu mengajarkan, ketika engkau pilih satu hal, engkau harus pikir konsekuensinya. Jadi ketika engkau ambil satu keputusan, berarti engkau sudah siap untuk hadapi apa yang ada di depan. Jadi ketika nanti bertabrakan semua, kan kebetulan juga selama beberapa hari atau beberapa tahun ini ke belakang, banyak sekali kegiatan yang saya coba ikuti, karena saya itu adalah orang yang tidak mau mengambil kesempatan yang ada. Begitu. Jadi ketika ada kesempatan harus saya ambil, karena itu kesempatan tidak akan datang dua kali begitu. Kadang teman-teman juga bilang, kok saya yang sibuk di sana di sini. Karena biarpun saya ada kegiatan di aula, contoh di SMA Kristen, teman-teman kelompoknya saya tuh pasti datang situ untuk, wah ini bagaimana ya, ini bagaimana ya. Jadi maksudnya di beberapa tempat itu saya sering dalam tanda kutip diharapkan. Tapi saya juga berusaha untuk memprioritaskan sesuatu tanpa bikin tersinggung yang lain begitu. Jadi ketika contoh bertabrakan di jam yang sama, saya pikir, oh kalau kegiatan ini oh masih bisa nanti minggu depan, tapi kalau kegiatan ini kayaknya harus sekarang dan dalam minggu ini selesai. Jadi sudah harus tahu, oh skala prioritas, prioritas yang paling utama dan memang mepet waktunya. Nah itu, jadi puji Tuhan juga diberikan beberapa kesempatan. Jadi saya gunakan itu kesempatan juga dengan membagi waktu sebaik mungkin. Jadi mengisi waktu luang yang ada di rumah itu. Makanya jarang sekali saya dan Kak Jensen ini di rumah. Jadi karena di hari libur itu adalah hari tersibuknya kita.
1: Ternyata hari libur bahkan hari tersibuk ya.
0: Karena dinas atau stimulan institut pasti akan ada kegiatan gitu.
1: Memanfaatkan waktu kalian libur.
0: Sekarang kami turun ke kecamatan untuk musrembang anak. Jadi tidak hanya di kabupaten, tetapi ada di kecamatan. Kami menyaring ide-ide dan harapan dari sana, kemudian kami bawa ke tingkat kabupaten untuk sampaikan ke pemangku kebijakan.
1: Tapi kalian sudah belajar ya untuk membagi waktu dengan baik, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, dan itu luar biasa loh teman-teman ya. Kalau zamannya kita dulu belum ada kegiatan seperti ini ya, jadi cuman sekolah pulang bermain. Oke, luar biasa nih Ella dan Jensen. Jangan lupa ya pendengar, kalau ada pertanyaan tentang apa yang kita bahas hari ini, langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh mereka berdua. Nah, saya mau tanya, pengalaman kalian selama berkegiatan FAD, ada masalah yang paling kena tidak di hatinya kalian, kayak oh ternyata anak-anaknya kita ini seperti ini di Sumba Barat, seperti itu, ada cerita, boleh cerita tidak? Silakan Jensen dulu.
2: Oke, Kak, jadi itu salah satunya itu adalah yang sangat-sangat fatal adalah pelecehan seksual. Dan itu kebanyakan terjadi di Kecamatan Labuaya Barat, tepatnya di Gaura gitu, Kak. Jadi itu betul-betul sungguh sangat membuat saya kaget begitu. Ternyata kita anak-anak di kota Wekabubak ini ada boleh hidup senang-senang, tetapi ada juga saudara-saudara kita di Kecamatan Labuaya Barat yang mereka itu harus mengalami kekerasan tersebut begitu. Itu bukan karena maunya mereka, tetapi mereka juga itu mendapatkan kekerasan begitu. Jadi kayak mereka mendapatkan pelecehan seksual dari om sendiri, dari keluarga terdekat begitu. Jadi teman-teman, terkadang pelaku kekerasan itu bukan dari jauh-jauh, tetapi itu kadang dari keluarga terdekat kita sendiri. Jadi ada baiknya kita itu menjaga dirinya kita. Jadi kita harus jadi orang pertama yang tolong kita punya diri sendiri begitu, Kak. Dan itu salah satu masalah kekerasan anak yang membuat hati saya itu sangat-sangat teriris lah begitu, karena ini kita punya saudara perempuan begitu di Kabupaten Sumba Barat. Jadi dari saat itu saya semakin semangat juga supaya tidak boleh lagi ada kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur begitu. Karena itu sangat-sangat ini mencoreng nama anak dan juga khususnya perempuan begitu.
1: Dan mungkin si korban takut menyuarakan karena tidak ada wadah diancam seperti itu ya, itu yang. Dan kalian kesana itu ketika dapat laporan, apakah dia sudah berani melapor atau dapat laporan dari mana?
2: Nah, biasanya itu, Kak, ada tetangga ada juga yang melaporkan begitu, Kak. Mungkin untuk kondisi

0: anak-anak itu pasti trauma begitu,
1: trauma,
0: kan.
1: Okay.
0: Dan trauma ini adalah salah satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan begitu.
1: Besar,
0: jadi
1: ya,
0: lebih baik sakit fisik daripada sakit hati begitu, kan. Okay. Karena trauma itu sangat-sangat, ya, sangat-sangat susah, susah untuk ya disembuhkan, okay, begitu, kan.
1: Nah, itu dari Jansen. Kalau Eloy?
2: Okay, kalau saya,
1: kasus yang paling,
2: ya, kasus gitu yang paling mengiris hati itu. Yeah. Dan saya itu temukan juga karena ada dapat beberapa laporan dari teman-teman itu tentang kekerasan. Ini sudah bukan hal yang karena di Sumba itu identik dengan orang-orang yang keras, tegas gitu. Jadi, tapi di sini yang bikin saya itu teriris karena orang yang melakukan ini adalah orang yang paham. Orang itu kita bisa bilang dia itu pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan bahkan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan ketika dapat laporan itu, saya tidak diam, langsung cepat kumpulkan juga beberapa bukti. Langsung saya kontak dengan pendamping kami. Kemudian setelah saya kontak, saya langsung lapor sudah, kemudian berikan nomor dan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas DP5A khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu. Jadi ada beberapa kasus memang, contohnya pelecehan seksual. Jadi kami anak FAD itu bukan hanya sosialisasi mendapatkan materi juga, tetapi kami berdiskusi tentang suatu problem atau masalah yang ada di Sumba Barat ini. Jadi kami bukan hanya bahas kemudian kasih tinggal saya. Kami cari solusi gitu. Contoh kayak poster-poster di, contohnya di tempat makan ada tuh beberapa poster yang kami buat sendiri bekerja sama dengan Save the Children. Itu adalah bukti bahwa anak itu tidak diam ketika menemukan suatu masalah atau problem. Kemudian juga bagi teman-teman yang merasa mengalami kekerasan, jangan malu untuk engko speak up begitu, atau kok kasih tahu ke orang lain. Engko harus bisa supaya kasih tahu ini masalah, karena ketika engko makin kasih kubur ini masalah, engko pasti akan makin jatuh. Tapi ketika engko memilih untuk harus bangun, harus kasih tahu, nah walaupun memang susah ya realitanya, tapi setidaknya teman-teman harus berusaha. Apalagi sekarang juga beberapa tahun kebelakang itu kasus bunuh diri itu tinggi ya. Bahkan anak SMP kemudian itu karena masa kalau kita lihat itu masalah sepele, tapi karena kurangnya edukasi, kemudian kurangnya juga perhatian dukungan dari orang tua dan teman-teman, dia berani melakukan hal tersebut. Jadi bagi teman-teman yang merasa saya sedang butuh untuk bercerita, nah bisa kontak ke kami di IG-nya kami, Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat. Nanti kami bisa berkabar ke setelah dapat laporan dari teman-teman. Ingat, jangan malu. Jangan malu atau jangan takut, karena pertama kerahasiaannya teman-teman itu pasti aman di kami. Jadi teman-teman punya data semua, cerita itu hanya kami dan orang-orang dinas atau psikolog yang akan tahu begitu, karena kami juga kerjasama dengan psikolog Ibu Evelyn untuk menangani kasus-kasus yang berat, contoh kayak pelecehan seksual. Itu ada beberapa kasus yang kami sempat diskusi dan itu sudah ditangani oleh Bapas dan Ibu Evelyn juga sendiri.
1: Iya, gitu. Karena FAD ini bekerja sama dengan pemerintah dan LSM untuk menangani masalah kekerasan pada anak. Nah, kita kemarin juga baru melaksanakan kegiatan generasi iklim ya, kalau tidak salah. Nah, ini nih, kita penasaran apa sih hubungannya generasi iklim dengan hak-hak anak nih? Kenapa sih harus diadakan seperti itu? Silakan Jensen.
0: Oke, jadi aksi generasi iklim ini kenapa sih ini anak-anak dilibatkan dan juga apa sih kaitannya dengan anak-anak? Nah, seperti kita ketahui bersama, aksi generasi iklim ini adalah sebuah aksi yang berbicara tentang iklim, di mana kita mungkin kita bisa merasakan sendiri saat ini kenapa cuaca sering berubah-ubah dan juga kita merasakan dampaknya. Nah, dari situ mari kita melihat kedepannya itu apa yang akan terjadi. Pastinya akan banyak yang namanya gagal panen, yang namanya masalah-masalah. Nah, dari masalah-masalah tersebutlah bisa timbul kekerasan terhadap anak begitu, Kak.
1: Oke, itu ya kaitannya ya. Oke, oke.
0: Seperti misalkan, nah ada orang tua yang bekerja sebagai petani. Nah, mereka mengalami yang namanya gagal panen begitu. Nah, anak-anak bisa terkena dampaknya seperti karena tidak ada biaya nih, mereka harus putus sekolah begitu, Kak. Jadi itu sudah ini hak pendidikan mereka itu tidak terpenuhi. Di mana kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu wajar 12 tahun atau wajib belajar 12 tahun. Dan juga yang kedua, pastinya ketika orang tua itu misalkan gagal panen begitu, pasti anak-anak mendapatkan kekerasan, misalkan kopi merantau sudah di Bali, kopi merantau sudah di mana. Nah, itu merupakan salah satu eksploitasi terhadap anak begitu. Di mana anak-anak yang seharusnya menempuh pendidikan, mereka masih mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tapi dikarenakan karena krisis iklim itu mereka harus dipaksakan untuk bekerja begitu, Kak. Jadi itu kaitan dari aksi generasi iklim terhadap anak-anak begitu, Kak.
1: Berpengaruh ya pada anak-anak nantinya. Nah, ini kan ada kegiatan ya, gerakan Ekobri kalau tidak salah, Skoci atau
2: Skoci sekolah
1: bisa dijelaskan, banyak yang penasaran nih tentang kegiatan itu.
2: Jadi Skoci itu adalah sekolah cerdas iklim. Jadi bagaimana kegiatan dari Save the Children untuk beberapa sekolah yang dipilih itu untuk memberikan edukasi kepada beberapa perwakilan anak agar paham dan siap untuk menghadapi perubahan iklim yang ada saat ini atau yang akan terjadi ke depannya. Dan kita sudah mulai rasa dampaknya sekarang, kadang panas, kadang dingin, kemudian hujan juga yang begitu ekstrim. Itu kalau dalam Skoci dinamakan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu di mana kondisi bumi sudah tidak sama dengan dulu, karena pemanasan global. Nah, pemanasan global ini terjadi karena yang disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini dihasilkan dari aktivitas manusia yang secara sadar ataupun tidak sadar kita lakukan setiap hari. Contoh kayak memakai motor, padahal sebenarnya dekat sih kalau kita jalan beberapa menit sampai, tapi karena mager dan kadang ada yang gengsi karena jalan kaki. Nah, pakai motor padahal sebenarnya jaraknya dekat. Nah, itu salah satu bentuk dari kita menyumbang karbon dioksida untuk gas efek rumah kaca. Nah, hubungannya dengan anak-anak atau pemenuhan hak anak itu jadi ketika pemanasan global itu terjadi kan, tadi saya bilang ada pasti cuacanya tidak menentu ya, contoh kayak panas, dingin. Nah, itu akan berpengaruh pada kesehatan anak. Nah, gitu. Karena ada beberapa anak-anak yang dia punya imun itu tidak terlalu kuat,
1: betul.
2: Dan tidak bisa beradaptasi begitu cepatnya. Karena contoh kayak beberapa jam ini ke depan ini hujan, terus ke depannya lagi dia panas kembali. Nah, itu tubuh yang baru mau beradaptasi akhirnya tidak bisa. Makanya ada yang panas, pilek dan lain sebagainya. Ini betul-betul dialami dalam beberapa hari ini. Teman-teman saya juga di kelas itu banyak yang sempat sakit gara-gara tadi hujan yang tidak menentu, cuaca, kemudian cuaca yang tidak menentu. Kemudian kalau kita hubungkan lagi dengan banjir di Sumba Barat tahun 2025 bulan Januari kemarin, itu kami kan sempat turun ke Kaori untuk survei langsung kepada korban terdampak. Kami mau mewawancarai orang tua dan anak. Nah, ini kita ambil bagian statement anak-anak saja. Jadi banyak anak-anak itu yang kekurangan air bersih. Terkhususnya teman-teman kita yang perempuan ketika lagi dalam masa menstruasi itu sangat memerlukan air bersih. Hanya ketika banjir air itu menjadi kotor, gitu. Jadi ketika ingin membersihkan alat kelaminnya itu bukan hanya perempuan, perempuan laki-laki juga laki-laki begitu, karena untuk mendapatkan alat kelamin yang bersih itu harus membutuhkan air juga yang bersih. Karena ketika kemudian juga banjir, pakaian dalam kita tuh lembab, itu jamur di dalam alat kelamin kita akan cepat tumbuh, gitu. Karena jamur atau bakteri itu suka tempat yang lembab. Ini teman-teman saya sekalian share. Jadi kita tidak boleh tabu membicarakan hal ini. Jadi kalau tadi teman-teman rasa saya los untuk bicara, ya karena memang kami sudah terbiasa untuk membicarakannya. Dan memang harus, karena ini adalah kita punya tubuh, bagian dari kita, dan harus kita jaga. Jadi itu beberapa hubungan. Jadi bukan kayak hanya gagal panen tadi yang Kak Jensen bilang, yeah, itu juga berdampak pada kekerasan anak, tetapi seluruh aspek yang tadi 10 hak anak itu akan sangat
1: berpengaruh itu,
2: yes, ya. Karena dari tadi itu kegiatan kecil yang kita lakukan, contoh kalau masyarakat Sumba suka bakar sampah juga ya, nah itu juga salah satu berdampak, yang berdampak. Jadi sekecil apapun tindakannya kita, ketika kita tidak pikir konsekuensinya, itu akan sangat berdampak pada
1: untuk anak ya, untuk anak ya. Makanya kita harus jadi masyarakat yang peduli lingkungan nih pendengar, betul, nih di Sumba Barat, untuk melindungi anak-anak kita di masa yang akan datang pastinya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, membangun Sumba Barat yang ramah anak. Nah, menurut kalian berdua, saat ini apa sih hal yang paling mendesak yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan Sumba Barat yang ramah anak nih? Jensen dulu.
0: Oke, Kak. Jadi hal mendesak saat ini untuk mencapai kabupaten yang ramah, layak anak begitu, di mana ini untuk mencapai kabupaten layak anak itu, sebuah kabupaten harus membentuk forum anak desa pada setiap desa begitu, Kak. Okay. Dan juga itu pastinya banyak tantangan, di mana kita harus membangun kepercayaan orang tua, kita harus menjelaskan kepada perangkat desa bahwa ini penting loh bagi anak-anak, supaya mereka tidak menganggap oh ini hal sepele, hal begini-begini, tetapi sebelum kita ini membentuk forum anak desa, kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu kepada perangkat desa. Dan pastinya kami membutuhkan Dinas P5A dan juga Stimula Institute Mitra Save the Children begitu, Kak. Dan juga hal yang paling mendesak untuk mencapai kabupaten layak anak bukan hanya sekedar membangun forum anak desa, tetapi juga bagaimana kita meminimalisir kekerasan terhadap anak. Memang untuk hilang sama sekali itu mustahil, tetapi bagaimana caranya kita untuk kita berproses sedikit demi sedikit pasti berhasil begitu, untuk kita menjadikan Kabupaten Sumba Barat ini sebagai kabupaten layak anak, yaitu dengan cara meminimalisir kekerasan terhadap anak begitu. Ya. Jadi kayak banyak nih orang tua yang masih menormalisasikan kayak didikan VOC begitu. Yeah. Nah, itu saya sering lewat sekali di FYP, di TikTok, dan juga di IG begitu. Memang dulu bapak mama memang mendapatkan didikan seperti itu, tetapi saat ini sekarang zaman sudah berbeda. Tetapi bagaimana caranya kita itu untuk tetap lembut dan juga tetap tegas. Jadi mari kita bedakan antara kasar dan juga tegas kepada anak-anak, dimana supaya kita semua dapat ini melihat generasi-generasi emas ke depannya begitu, Kak. Okay. Jadi ketika anak-anak sudah mendapatkan kekerasan dari kecil, percaya saja ke depannya itu mereka pasti menyimpan yang namanya trauma begitu.
1: Okay.
0: Jadi yang paling mendesak saat ini, mari kita lihat di lingkungan sekitar kita, mari kita sadar dalam diri kita sendiri untuk bagaimana caranya kita untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak begitu.
1: Nah, saya penasaran Ella dan Jensen, kalian pernah merasakan kekerasan tidak, atau pendidikan di orang tua ketika kalian menjadi forum anak daerah, pasti kan kalian harus kasih tahu mama bapak ini ternyata tidak boleh. Tantangannya kalian sebagai itu apa sih sebenarnya? Ella dulu, silakan.
2: Oke, okay. Kalau tantangannya ya kadang orang tua karena tadi kita sudah tahu bahwa parenting VOC ya, kan itu sudah terbiasa dan terbawa dan melekat dengan orang tua kita. Yeah. Nah, untuk kami tidak bisa merubah hal tersebut, tapi kami berusaha untuk mengingatkan gitu. Yeah. Jadi contoh kayak adik di rumah kena pukul, kadang kena marah karena melakukan sesuatu, kita mengingatkan bahwa mama tidak boleh terlalu begitu, karena itu berdampak begitu.
1: Walaupun itu sebenarnya bentuk sayang dari orang tua.
2: Jadi
1: kita
2: perlu diingat juga bahwa ketika orang tua itu memberikan sikap tegasnya itu semata-mata untuk kebaikan anak. Jadi itu juga yang kami rasakan juga dulu. Tapi kami menganggap itu adalah sebuah pelajaran. Gitu. Jadi kami ketika mendapatkan suatu penegasan dari orang tua, contohnya kayak kalau dulu kita bisa bilang kekerasan, tapi itu yang membentuk kita saat ini. Gitu. Okay. Jadi orang tua itu, sesuatu yang orang tua lakukan itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu, walaupun terkadang dalam prosesnya itu menyakitkan. Tapi kita akan bisa rasakan dampaknya itu kedepannya. Tidak rasakan hari ini, tetapi kedepannya bagaimana? Oh, ternyata ketika sama bapak mama ajar saya cuci piring, saya kuliah, saya bisa cuci piring sendiri, cuci pakaian sendiri, masak sendiri. Jadi uang itu bisa hemat, tidak tiap hari pi laundry, tiap minggu pi laundry. Akhirnya kita punya kebiasaan yang akan membantu diri kita sendiri. Karena tadi Kak Jensen bilang bahwa ketika ada problem atau masalah, usahakan kita bisa bantu kita pun diri.
1: Tapi memang karena sekarang sudah ada hak anak jadi dikurangi atau kita membantu ke seorang tua. Kalau Jensen bagaimana tantangannya di rumah?
0: Oke, jadi Pertama nih Kak, anak adalah anak yang introvert parah.
1: Kelihatan jadi, sih.
0: Jadi untuk keluar rumah untuk sekedar bermain dengan teman-teman itu kayak buat apa ya kayak?
1: Iya kan?
0: Ih, kayak lebih mending tinggal di rumah saja begitu.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi ketika bergabung bersama forum anak, nah saya sadar ternyata untuk kita tuh manusia tidak bisa hidup sendiri.
1: Yeah.
0: Kita juga pasti membutuhkan orang lain. Nah dari situ saya pun berusaha untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Nah ketika saya pulang dari lokal latih anak itu, saya omong di bapak mamanya saya bahwa oh jadi selama ini nih bapak dan mama tuh tanpa mungkin tidak sadar gitu sering melakukan kekerasan begitu. Yeah. Namun di pikirannya saya itu masih itu merupakan tanda sayang yeah. seperti yang Elo sampaikan begitu. Tetapi tidak semua anak itu berpikir seperti itu yeah, kan.
1: Iya, itulah yang beda ya.
0: Ya, pasti setiap anak itu memiliki problem ataupun masalah keluarganya berbeda-beda. Yeah. Mungkin yang kita rasakan yang orang lakukan kepada kita tuh ya standar-standar saja. Tetapi kita tidak tahu orang-orang tua di luar sana itu mereka mendidik anaknya seperti apa yeah. begitu kan. Mungkin yang kita rasakan mungkin kayak marah untuk belajar, marah untuk kerja di rumah begitu. Nah itu merupakan hal yang standar dan juga wajib sebenarnya yeah, orang yeah. tua berikan kepada anak.
1: Mengingatkan.
0: Tetapi ada yang dimaksud dengan ini apa parenting VOC itu kayak memaksa anak-anak untuk berjualan di pasar. Yeah,
1: itu bedanya.
0: Dan untuk, apalagi kalau zaman-zaman tanam padi kita orang Sumba itu terkadang orang tua bilang begini di anak-anak. Ustaz supi sekolah, mars ikut bapak dan mama pisawa begitu. Dan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yaitu eksploitasi memaksa anak untuk bekerja yang seharusnya anak itu belajar di sekolah begitu okay, kan.
1: Nanti.
0: Jadi memang semua didikan itu baik merupakan baik kepada anak-anak yang orang tua berikan kepada kita. Tetapi mari juga sama mengajak bapak mama di rumah itu yeah. untuk kita memilah begitu. Mm-hmm. Apakah ini anak-anak ini mereka bisa mengikuti ataukah tidak begitu.
1: Okay.
0: Jadi ini bukan anak-anak saja menyesuaikan orang tua tetapi orang tua juga harus menyesuaikan dengan zaman anak-anak saat ini supaya sinkron begitu Kak, supaya sejalan begitu Kak.
1: Oke, okay. Luar biasa itu ya. Itu bedanya mereka sekarang sudah menjadi anak forum anak daerah nih menyuarakan hak anak. Ada pertanyaan nih. Kak, peran forum anak daerah dalam bidang pendidikan karena banyak anak yang belum bisa membaca dan menulis. Apakah itu hanya menjadi tugas Save the Children atau organisasi terkait saja atau apa aksi nyata yang dilakukan forum anak daerah? Mungkin ini berhubungan dengan literasi ya. Seperti apa sih? Ada tidak hubungannya atau memang hanya menyuarakan hak anak? Silakan.
2: Okay. Kalau kami FAD tadi memang juga menyuarakan tapi kami tidak diam ketika teman-teman kami okay. itu tidak bisa menulis,
1: yeah.
2: membaca kayak begitu. Kami yang itu seperti tadi dinas itu kadang kumpulkan kami untuk membahas isu tentang itu dan kita berdiskusi bagaimana sih solusi yang akan kita berikan. Jadi contoh kayak mengaktifkan pojok baca, kemudian kita juga upgrade perpustakaan kita, kemudian sudah ada juga perpustakaan daerah. Jadi mari kita anak-anak juga bukan hanya tunggu dari pemerintah ataupun dari kami FAD tetapi dalam diri sudah tanamkan saya juga harus bisa. Kenapa dia bisa, Satir bisa begitu. Karena kalau kemudian kita tuh sama-sama makan nasi, sama-sama dapat materi yang sama tapi di sini kita menegaskan bahwa kita harus punya rasa dalam diri untuk ingin tahu lebih,
1: gitu.
2: Karena kami juga yang ada di sini ini karena rasa ingin tahu lebih, makanya kami bisa sampai di sini,
1: gitu.
2: Jadi untuk teman-teman yang bisa belum bisa membaca, menulis, literasinya masih kurang, itu kami berharap juga pemerintah, pemerintah ada programnya, sekolah-sekolah juga ada. Contohnya di SMP saya dulu itu ada les tambahan khusus bagi anak-anak yang
1: belum,
2: kurang ya kurang di numerik kemudian literasi itu diberikan. Jadi tetap ada, hanya sekarang itu bagaimana dari si anak mau mau atau tidak begitu untuk dibentuk.
1: Berarti memang berperan juga di semua sisi. Semoga menjawab ya pendengar ya pertanyaannya. Nah ini kan ketua nih Jansen nih sebagai ketua FAD, peran anak kan sebagai pelopor dan pelapor itu sangat penting. Bagaimana sih FAD mengembangkan kapasitas anggota-anggotanya selama ini? Apakah ada pelatihan atau apa sih yang dilakukan FAD untuk mengembangkan pribadi ya dalam FAD sendiri? Silakan.
0: Oke Kak, jadi untuk setiap tahun nih FAD kan berganti pengurusnya begitu. Jadi setiap tahun itu dilakukan pelatihan.
1: Oke.
0: Jadi ini dinas dan juga mitra LSM itu mereka tidak bosan-bosan untuk memberikan pelatihan kepada kami anak-anak. Nah, tujuannya itu baik supaya kita dapat meningkatkan kapasitas dirinya kita begitu. Jadi sebelum kita ini turun ke desa-desa dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman, kita juga harus diberikan edukasi dan juga pelatihan supaya apa yang kita sampaikan itu dapat berdampak baik kepada teman-teman yang kita akan berikan edukasi begitu Kak. Jadi ini nah itu untuk kapasitas anak-anak itu kami diberikan pelatihan dan juga kami itu ada yang namanya rapat evaluasi begitu.
1: Okay.
0: Jadi rapat evaluasi kami Forum Anak Kabupaten Sumba Barat nih kayak kami lakukan pagi hari. Mungkin di telinganya teman-teman gitu pagi
1: kok
0: hari.
1: Aneh, iya.
0: Iya. Kok aneh gitu di pagi hari. Jadi kami melakukannya itu kami melakukan jogging pagi gitu Kak. Jadi bersama dengan pembina dan juga teman-teman Forum Anak kami melakukan jogging pagi kayak ya jalan-jalan sekitaran kota WK Buba begitu sambil curhat-curhat. Mungkin ada melihat kekerasan di mana, berbicara tentang sekolah begitu. Dan nanti kami berkumpul di satu titik untuk membicarakan ini. Nah, kita sudah berjalan selama satu tahun ini apa yang evaluasi. Menjadi evaluasi kita dan juga kedepannya apa yang harus kita ubah begitu Kak. Nah, dari situ kita saling berbagi, kita saling mengkritik dan memberikan saran sehingga kita sama-sama berkembang dan juga meningkatkan kapasitas diri kita Forum Anak Daerah gitu.
1: Oke. Berarti memang sudah dilatih dulu baru kita sosialisasi ke anak-anak. Nah, sampai saat ini prestasi dan pencapaian FAD yang membanggakan apa sih boleh diceritakan tidak?
0: Oke, jadi ini ya sangat-sangat membanggakan
1: sebenarnya
0: buat Kabupaten Sumba Barat di mana Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat adalah ini forum anak pertama yang aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu Kak. Dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi diri kami sendiri bahwa ternyata yang kami lakukan selama ini tidak sia-sia dan itu sangat mungkin memotivasi untuk teman-teman di kabupaten lain begitu. Oh iya, kita juga harus bisa sama seperti mereka begitu Kak.
1: Ya.
0: Dan juga yang kedua itu ini Kabupaten Sumba Barat adalah kabupaten pertama yang melaksanakan musrenbang anak tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten begitu Kak.
1: Pertama semua ya.
0: Iya Kak.
1: Luar biasa.
0: Namun itu semua tidak terlepas dari kerjasama bersama dengan dinas dan juga pemangku-pemangku kebijakan begitu dan juga tidak lupa kepada kakak-kakak dari Stimula Institut Mitra Save the Children yang sudah bersedia selalu untuk memfasilitasi kami sehingga ke depan itu kami semakin baik juga karena kami sadar juga kami masih banyak kekurangan begitu Kak. Okay. Dan juga Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat itu semakin dipandang di provinsi dan juga di kancah nasional di mana pada tahun 2023 itu dari Kabupaten Sumba Barat dikirim perwakilan 2 orang untuk mengikuti pertemuan Forum Anak Nasional dan juga puncak Hari Anak Nasional tahun 2023 di Semarang Jawa Tengah gitu Kak.
1: Okay,
0: jadi itu pencapaian yang sangat membanggakan dari Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat.
1: Wih, semoga semakin sukses ya setelah ini. Nah, Eloy, berapa orang nih sekarang anak FAD nih? Boleh diceritakan, disapa dulu. Mungkin mereka lagi menonton, sudah dibagikan ke grup tidak?
2: Sudah, Kak.
1: Silakan, Eloy.
2: Oke, jadi jumlahnya 19.
1: Ada divisi-divisinya?
2: Iya, ada divisi. Ada kesehatan, kemudian
0: Pendidikan,
2: kemudian ada perlindungan anak khusus anak begitu. Jadi ada beberapa divisi dan di situ kita juga berbagi peran bagaimana kita melihat masalah-masalah yang ada di Kabupaten Sumba Barat setelah diskusi itu. Jadi lokalafti kami setelah musrembang itu kami membawa isu-isu itu dan kami bagi per klaster atau per divisinya kami. Jadi contoh kalau pendidikan problemnya apa, kemudian kesehatan problemnya apa, kemudian setelah itu kami buat RTL, rencana tindak lanjut, dan kami ajukan kepada pemerintah. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan musrembang anak tingkat kecamatan itu aspirasinya kami bawa ke kabupaten, kami susun sebaik mungkin, kemudian kami diskusi dengan pemerintah dan kami menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di desa, kecamatan, kemudian di Kabupaten Sumba Barat.
1: Nah, banyak yang tanya nih, bagaimana sih Kak kita mau gabung ke FAD nanti karena mereka kayak, aduh, kayaknya harus masuk nih karena sudah banyak kegiatan. Boleh di-spill tidak?
0: Oke, jadi untuk bergabung ke Forum Anak Daerah itu yang pertama wajib follow Instagram Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat. Karena segala bentuk informasi itu akan kami upload di akun Instagram tersebut. Jadi biasanya kami melakukan seleksi untuk regenerasi itu pada bulan Februari atau Maret begitu. Okay. Jadi dicatat ya teman-teman, bulan Februari atau Maret.
1: Itu seperti apa? Kita daftar atau bagaimana?
0: Ya nanti didaftar Kak. Jadi semua anak-anak di Kabupaten Sumba Barat itu bebas untuk mendaftar. Kami tidak batasi. Jadi kami kayak ya untuk anak-anak di kota saja, untuk anak-anak di sekitar kota, tapi untuk semua anak-anak di Kabupaten Sumba Barat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di situ ada beberapa seleksi yang akan kami berikan seperti seleksi wawancara, pengetahuan dasar tentang hak dasar anak dan juga kekerasan terhadap anak, dan juga nanti kami meminta untuk membuat sebuah esai tentang ini pandangan mereka itu tentang hak-hak anak di Kabupaten Sumba Barat gitu.
1: Umurnya?
0: Umurnya itu dari 13 tahun sampai dengan ini 17 tahun begitu, Kak. Nah,
1: berarti wajib follow ya Instagram karena informasi semuanya di situ.
0: Betul, Kak.
1: Oke, baik pendengar, ini sangat seru sebenarnya berbicara dengan kedua anak hebat Sumba Barat ini, tapi memang waktu sudah mengharuskan kita menutup Musik Indonesia. Saya mau tanya ke kalian masing-masing ya. Apa harapan kalian atau pesan kalian untuk anak-anak pastinya, untuk pemerintah, untuk orang dewasa, bagaimana kita menjaga hak-hak anak kedepannya? Silakan. Dan harapan kalian kedepannya untuk FAD. Dari Eli dulu ya, silakan.
2: Jadi harapan kami untuk teman-teman semua dan pesan kami, teruslah jadi versi terbaik dari dirinya engkau sendiri begitu. Jadi kita berusaha untuk mengenali diri kita dan membuat diri kita itu supaya bersinar gitu. Yeah. Jadi supaya banyak orang tahu, oh ternyata dia ahlinya di sini, dia begini. Setelah itu kita juga harus bisa peka terhadap lingkungan, karena segala bentuk kekerasan itu bisa saja terjadi di dekatnya kita, hanya kita yang kurang paham dan kurang peka. Gitu. Yeah. Jadi sebagai bapak mama masyarakat, kita harus bisa peka dengan apa yang terjadi di lingkungan, jangan acuh tak acuh gitu. Karena bilang itu tugasnya pemerintah, itu tugasnya si A, si B, tidak. Itu tugasnya kita semua. Karena apa? Kami anak-anak itu adalah tongkat atau pemegang tongkat estafet berikutnya dari bapak mama semua begitu. Jadi pesannya supaya selalu jaga kami, berikan ruang kami yang nyaman, kemudian tempat belajar kami juga yang nyaman, kemudian selalu libatkan kami dalam setiap pengambilan keputusan apapun, karena sekali lagi kami yang akan meneruskan tongkat estafet ke depannya. Kemudian harapannya untuk teman-teman FAD, kita selalu bekerja sama, kemudian kita kembangkan program-program yang menarik nanti di tahun depan. Kemudian kita akan coba Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat Goes to School. Kita akan coba bagikan informasi yang ada di kita supaya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Jadi informasi kayak begini untuk membuat anak-anak paham bahwa anak juga punya hak loh begitu. Jadi kita harus bisa memberikan semua anak-anak itu pemahaman yang sama seperti kita ini, supaya kita punya satu tujuan dan arah yang sama.
1: Iya, betul, luar biasa. Terima kasih Eloy, Wakil Ketua Forum Anak Daerah Sumba Barat. Silakan sekarang Jansen.
0: Oke, kalau dari saya Kak, untuk bapak mama pemangku kebijakan dan juga bapak mama orang tua di rumah, ingatlah untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 sangat penting untuk mendengarkan suara anak. Karena seperti yang Elo sudah katakan, kita anak-anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Jadi mari kita libatkan anak-anak sejak dari saat ini, supaya ke depannya anak-anak itu sudah dilatih mentalnya, sudah dilatih segalanya, sehingga mereka itu sudah siap untuk menghadapi dunia ke depannya begitu. Okay. Dan juga saya berharap kepada teman-teman di luar sana, jangan karena kita sudah dilindungi oleh undang-undang tentang perlindungan anak, kita juga kayak bebas melakukan apapun itu. Tetapi kita juga harus tetap sadar bahwa kita harus tetap menghormati orang tua dan juga ini pemangku-pemangku kebijakan, karena mereka lah yang akan melihat kita ke depannya, mereka lah yang akan memfasilitasi kita bagi seperti itu. Dan juga untuk teman-teman Forum Anak, tetap semangat. Dan juga saya sedih Kak, karena kenapa? Ya tahun ini merupakan tahun terakhir saya bersama dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat, karena tahun depan saya sudah berusia 18 tahun dan juga sudah lulus SMA begitu. Okay. Tetapi saya percaya pasti akan banyak anak-anak di Kabupaten Sumba Barat yang lebih hebat dan juga lebih keren daripada saya yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat gitu.
1: Oke, ada yel-yel tidak FAD?
0: Untuk yel-yel dari
1: atau ada yang sering dikatakan tidak boleh dibagikan?
0: Biasa kami di Forum Anak itu kayak satu orang bilang, ini Forum Anak dari Kabupaten Sumba Barat bersama anak Sumba Barat.
1: Silakan kalian berdua. Oke.
0: Forum Anak Daerah Kabupaten Sumba Barat bersama anak Sumba Barat maju.
1: Oke, bersama anak Sumba Barat maju. Amin ya, semoga amin. Kedepannya ada Jensen dan Elo yang luar biasa lagi ke depan-depannya. Dan sukses untuk Forum Anak Daerah Sumba Barat, sukses untuk menyuarakan hak anak. Marilah kita semua bekerja sama ya, karena hak anak itu bukan tanggung jawab anak saja atau orang tua, tapi semua lingkungan atau pemangku kepentingan. Baik, mendengar itu tadi bincang-bincang kita bersama kedua anak daerah Sumba Barat yang sangat hebat ini, Jensen dan Elo ya. Terima kasih, semoga sukses selalu. Dan saya akan menutup Mosaik Indonesia hari ini. Saya Cantika Anjali.
2: Saya Eloy Wadu.
0: Dan saya Jansen Raja.
1: Kita sama-sama bilang sekali di udara tetap di udara ya. 1, 2, 3.
3: Sekali di udara tetap di udara.
1: Terima kasih. Come on.
4: Ini baru enak.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas tentang bagaimana upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kamtibnas. Pendengar dan pemirsa, keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan hidup bersama. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang saat ini, peran kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman di setiap lini kehidupan. Di Sumba Barat sendiri, pendengar, berbagai upaya terus dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Lalu pendengar, seperti apa strategi dan langkah nyata yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat pastinya dalam menjaga Kamtibnas? Apa saja tantangan yang dilakukan, yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana peran masyarakat dalam membantu terciptanya keamanan bersama. Hari ini pendengar sudah hadir spesial kali Kapolres Sumba Barat AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Mohon izin Bapak, terima kasih sudah hadir di sini saat ini. Apa kabarnya Bapak?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Salam sehat ya Salam Bapak. Salam sehat selalu. Baik, pendengar, ini Putra Sumba ya. Putra Sumba sudah hadir di sini menjadi Kapolres Sumba Barat saat ini. Kita akan banyak bertanya-tanya dan mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat selama ini. Dan untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh Bapak Polres Sumba Barat. Bapak, untuk mungkin pertanyaan pertama Bapak sebagai pembuka, Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Kamtibnas terkini di Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada mendengar suara kami, untuk kondisi Kamtibmas sampai dengan saat ini. Tapi sebelum kami jelaskan, kami juga untuk memperkenalkan diri.
0: Iya.
1: Ya, saya AKBP Yohanes Nisa Pewali SSMH Kapolres Sumba Barat, di mana kami juga membawahi dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah.
0: Iya.
1: Terkait dengan Kamtibmas saat ini, ya puji Tuhan semua masih aman terkendali, itu berkat kerjasama kita semua. Karena keamanan bukan saja punya polisi, tapi kita semua yang tinggal di dalamnya untuk bersama-sama menjaga wilayah ini. Jadi sampai saat ini masih aman terkendali.
0: Oke, untuk dua kabupaten ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke, Bapak, sebenarnya apa sih program prioritas Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dua kabupaten ini yang sangat luas pastinya ya Bapak?
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi memang selama ini sudah berjalan di mana para Babin Kamtibmas kami sebagai ujung tombak Polri di desa itu selalu berada di masyarakat.
0: Yeah.
1: Setiap saat, kapanpun masyarakat membutuhkan. Sehingga mereka ini yang ujung tombak Polri, setiap hari mereka harus turun sambang ke desa-desa, ke masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan.
0: Oke. Okay.
1: Di samping itu juga kami di Polres punya program. Ada namanya Jumat Curhat. Itu yang kami laksanakan tiap hari Jumat. Terus kami juga buat Minggu Kasih namanya. Itu memberikan arahan Kamtibmas, pesan-pesan Kamtibmas di gereja.
0: Okay.
1: Bagi yang umat Nasrani dan juga bagi umat Muslim, hari Jumat Kasih itu di masjid.
0: Okay.
1: Terus untuk hari Senin itu namanya Senin Ceria. Itu menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah. Sehingga pesan-pesan Kamtibmas ini tersampaikan kepada masyarakat, yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh.
0: Okay.
1: Supaya mereka tahu batasan-batasan. Karena sekarang pelanggaran-pelanggaran hukum ini melakukan sesuatu, melangkah saja itu sudah dihitung ini, kira-kira melangkahnya ini melangkah yang positif atau negatif.
0: Iya,
1: itu semua sudah diatur. Nah ini kita memberikan pesan-pesan supaya mereka bisa hati-hati dalam beraktivitas, sehingga apabila menemukan hal-hal yang Itu merupakan pelanggaran agar mereka bisa hindari.
0: Oke, luar biasa banyak program ya Bapak ya, dari Senin sampai Minggu. Nah, saya tertarik dengan Jumat Curhat nih Bapak. Boleh dijelaskan sedikit kepada para pendengar, karena sepertinya banyak yang belum mengetahui program ini Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Untuk Jumat Curhat ini, memang ini program nasional. Dan ini sudah dijalankan juga untuk tingkat Polda, Polres, dan juga Bapak Kapolda kami. Bapak Irjen Pol Rudi Darmoko juga menyampaikan supaya Jumat Curhat ini digalakkan, sehingga masing-masing Kapolres turun ke desa-desa untuk mendengar curhatan masyarakat. Baik itu masalah-masalah yang dihadapi mungkin belum terselesaikan, kami bisa mencatatnya dan bisa mengecek untuk diselesaikan proses hukumnya. Dan juga di situ kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas terkait dengan narkoba, miras, kenakalan remaja, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan adat budaya, dan lain sebagainya. Itu kami sampaikan di Jumat Curhat itu.
0: Oke, berarti memang melibatkan masyarakat dan memberitahukan masyarakat ya, dari sekolah sampai yang tingkat dewasa juga selalu diberikan informasi agar menjaga bersama Sumba Barat ini. Nah, Pak, saya siapa dengan Pak Yohanes?
1: Pak Yohanes.
0: Mohon izin Bapak.
1: Mana saja, semuanya bisa disapa.
0: Siap, siap. Terima kasih Bapak. Bapak, sebenarnya saat ini sejauh mana sih pendekatan preventif yang dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang sudah terjadi saat ini Bapak?
1: Ya, baik. Tadi di samping program-program kami tadi, Jumat Curhat, terus
0: Senin Ceria,
1: Minggu Kasih, Senin Ceria, kami juga menitik beratkan pada para Babin Kamtibmas di desa-desa, kelurahan, RT, RW, dan juga kami laksanakan patroli rutin tiap hari. Itu ada istilahnya KRYD, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Jadi tiap hari kami melihat laporan-laporan dari polsek-polsek jajaran, kira-kira di mana ada titik-titik kerawanan, situ kita tingkatkan patroli ke arah situ, ke daerah itu. Apabila daerah itu sudah aman, kita lihat lagi laporan-laporan jajaran mana lagi yang butuh kita lakukan patroli, kita datangi lagi. Jadi tiap hari kami lakukan evaluasi untuk mengecek daerah-daerah mana yang butuh kami hadir sebagai upaya preventif di masyarakat.
0: Nah, Pak Kapolres sendiri sudah berapa lama nih bertugas sebagai Kapolres di Sumba Barat?
1: Kurang lebih 10 bulan sudah.
0: Ya, belum satu tahun ya.
1: Baru masuk Juli tahun 2025 yang lalu.
0: Sekarang,
1: ya, 10 bulan sudah. 2 bulan lagi pas tahun.
0: Pas satu tahun. Sebelumnya memang Pak Kapolres pernah juga bertugas di Sumba Barat ya, Bapak ya?
1: Ya, betul. Tahun 2015 sempat saya jadi Kabakren setelah 7 tahun bertugas di Sumba Timur, terus 2015 saya masuk sebagai Bakren. Setelah itu sekolah, setelah sekolah kembali lagi jadi Wakapolres, dan Tuhan memberikan tanggung jawab jadi Kapolres lagi sekarang.
0: Iya, luar biasa.
1: Di tempat yang sama juga.
0: Puji Tuhan.
1: Itu luar biasa.
0: Iya, luar biasa sekali. Nah, Bapak, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling besar dalam penegakan hukum di wilayah, apalagi ini dua wilayah ya Bapak ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah, yang Bapak hadapi saat ini sebagai Kapolres.
1: Ya, betul. Dalam hal kita melakukan penegakan hukum ini bukan hal yang gampang. Kalau kita bercermin di masa-masa lalu, polisi ini harus tetap mereformasi diri melihat perkembangan zaman. Kalau dulu kita tahu track record orang itu bermasalah, kita langsung ambil saja. Ada saksi maupun tidak ada saksi, kita tahu kamu yang pelakunya. Apapun tindakan polisi di zaman itu pasti benar. Ya, kalau sekarang tantangan kita sekarang adalah sudah ada aturan-aturan yang mengikat, sehingga dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh salah. Ya, seperti contoh misalnya sekarang kita sudah ada aturan baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023, KUHP yang baru, dan juga KUHP Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Dan itu semuanya sudah dilaksanakan penggunaannya, pemakaiannya di awal Januari 2026 kemarin. Nah, tantangan kita ini adalah bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus menjadi terang benderang. Nah, ini tantangan kita ini. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, kerjasama kita semua. Kerjasama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder. Sehingga apabila ada persoalan hukum yang kita hadapi, kita minta kerjasama untuk membantu. Memang tugas polisi adalah mencari dan menemukan. Tapi kalau misalnya ada yang membantu memberikan informasi, keterangan sebagai saksi yang meyakinkan, mungkin lebih cepat kita membuka kasus itu. Karena kalau menunggu kami mencari dan mencari, ini butuh waktu lama. Sama dengan kalau ada peniti yang hilang di satu halaman, itu kita harus sentir cari kapan dapatnya, sudah buang waktu. Tapi kalau ada yang tahu, oh tadi ada jatuh di sini, nah kita fokus di situ. Nah, cepat kita temukan. Jadi kita sudah hemat waktu, hemat biaya, hemat tenaga. Nah, itu kerjasama yang baik.
0: Iya, lebih transparan lebih ya saat transparan. Ini ya. Jadi masyarakat tahu bagaimana proses hukumnya berjalan. Betul. Bapak. Nah, Bapak, saat ini sinergi berarti yang Kapolres bangun bersama pemerintah TNI berjalan lancar ya, Bapak ya?
1: Iya. Semua kalau untuk sesama stakeholder, kita upayakan untuk selalu bersama-sama. Jadi pada saat ya seperti contoh saya misalnya ada mau kegiatan keluar, saya pasti harus informasikan kepada Bapak Bupati, izin Bapak saya keluar daerah. Nah, nanti apabila ada informasi-informasi ataupun ada kegiatan, mungkin saya akan mewakili, nanti saya akan tunjuk satu perwira untuk mewakili. Jadi Pak Bupati juga mengikuti. Saya hubungan dengan Pak Dandim juga begitu. Pak Dandim, ini kita ada kegiatan ini titip wilayah ya, artinya sebatas itu apa bahasa-bahasa kedekatan kami antar unsur Forkopimda. Padahal dia pun demikian menyampaikan. Jadi kita saling komunikasi. Karena wilayah ini adalah wilayah tanggung jawab bersama, menjaga, mengawasi dan melayani masyarakat.
0: Siap. Pak Kapolres, apa sih yang disediakan oleh Polres Sumba Barat ini untuk media ketika ada mungkin warga yang ingin melaporkan terjadi kejahatan atau sesuatu di satu tempat, Bapak?
1: Ya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Kami sekarang di kepolisian ada satu nomor call center kami bebas pulsa, 110. Nah, ini yang menjadi tren bagi kami kepada masyarakat, apabila ada informasi, laporan yang butuh penanganan Polri, mohon supaya segera dilaporkan melalui 110 sehingga gerakan kepolisian juga cepat berada di lokasi. Selain call center, kami juga memiliki nomor-nomor WA para Kapolsek, para Babin Kamtibmas, saya pun demikian. Rekan-rekan perwira juga di kantor saya arahkan untuk berikan nomor HP kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa gampang mengkomunikasikan, menyampaikan keluhannya. Sehingga kita polisi, sesuai dengan moto polisi untuk masyarakat, Polri untuk masyarakat, kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga harkam timas apapun yang muncul, kita cepat untuk menangani dan menekan Kamtibmas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
0: Satu kosong. Itu langsung diangkat ya Bapak?
1: Langsung, ada operatornya.
0: Langsung ya, berarti pendengar jika terjadi kejahatan atau melihat sesuatu yang mungkin butuh bantuan dari Polres Sumba Barat, langsung di 110, itu langsung diangkat jam berapapun, 24 jam itu langsung dijawab langsung oleh pihak Polres Sumba Barat. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Bapak, ini di YouTube ada yang Ones Gaga 341, terbaik Bapak Kapolres Sumba Barat, RRI Sumba Barat sekali di udara dan terbaik.

0: awalnya tuh menerjunkan intel dulu untuk mengecek situasi lapangan, terus kerawanan-kerawanan yang muncul. Nanti pada saat kami sudah dapatkan data itu, kami rapatkan di kantor, dan pelaksana penanggung jawab lapangan itu selain kami Kapolres, itu ada kepala bagian operasi namanya Kapak Ops. Nanti Kapak Ops kita akan sama-sama buat rencana pengamanan dan surat perintah kepada personil yang melaksanakan pengamanan. Dari analisa intelijen itulah kami tempatkan personil-personil yang kira-kira menimbulkan kerawanan yang cukup tinggi di sini titik-titik kerawanan itu yang kami tempatkan personilnya. Sehingga pelaksanaan operasi di lapangan, kegiatan di lapangan berjalan aman dan lancar.
1: Bapak kalau boleh tahu titik paling rawan di Sumba Barat dan Sumba Tengah apakah di mana saja, Bapak?
0: Saya kira yang paling rawan tidak ada. Ini kasus-kasus konvensional. Kira di mana tempat pun pasti sama kejadian-kejadian itu. Hanya saja karena adat budaya kita, penggunaan sajam ini yang memang menimbulkan pelanggaran hukum berat sebenarnya. Ini yang kami upayakan untuk menyampaikan bahwa penggunaan sajam parang kita ini harus sesuai dengan adat budaya. Tapi yang terjadi selama ini adalah itu tidak sesuai dengan adat dan budaya. Parang itu adalah kelengkapan pakaian adat. Dan itu simbol kelaki-lakian. Itu berarti harus dipakai pada saat kita menggunakan acara adat. Tidak bisa kita menggunakan sepotong-sepotong macam sajam ini. Karena dalam sajam ini ada aturan hukumnya. Undang-undang darurat nomor 12 tahun 54 kalau nggak salah itu. Jadi undang-undang darurat ini sudah menyatakan bahwa siapa yang memiliki menggunakan barang sajam itu harus punya izin. Kalau tidak punya izin ini ilegal, berarti terjadi pelanggaran hukum di situ.
1: Tapi memang agak susah ya Bapak ya, karena ini terkait dengan budaya kita sebagai orang Sumba.
0: Ini yang kami terus upayakan bahwa secara adat dan budaya kita harus menggunakan kelengkapan ini dengan pada tempatnya. Dengan menggunakan kelengkapan kainnya, kapotanya, parangnya, dan selain sebagainya. Jadi tidak bisa kita menggunakan parang sendiri-sendiri. Itu tidak bisa kita katakan adat budaya. Budaya akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu kita menggunakan, di daerah lain menggunakan panah di mana-mana karena situasi. Sama juga kita di sini, karena situasi kita menggunakan parang. Mungkin orang berkata bahwa ini masih hutan untuk potong kayu ini apabila salah dahan ini.
1: Betul.
0: Dan berjalannya waktu, untuk apa kita gunakan jalan-jalan? Jalan semua sudah, aspal sudah terbuka. Ini sudah tidak cocok lagi. Sehingga harus ada perubahan dan harus beralih.
1: Mungkin nanti juga bisa dibuat peraturan daerahnya Bapak terkait penggunaan atribut budaya Sumba kita sendiri. Karena cukup membahayakan juga. Bapak, kita penasaran kalau di Sumba Tengah dan Sumba Barat itu jenis kriminal paling besar itu apa sih Bapak yang sering terjadi?
0: Untuk sekarang ini pencurian. Pencurian, tapi sudah beralih. Dari dulu pencurian hewannya berkandang-kandang, sekarang pencurian hewannya khusus kerbau ya. Sekarang sudah beralih. Hewannya 1-2 ekor yang dicuri, tapi sudah mulai menurun. Tidak dapat kerbaunya, anjing tidak dapat. Jadi ini sudah, ini pencurian dalam skala pengertian hukumnya. Ini yang masih banyak terjadi, tapi kita akan terus melakukan patroli secara preventif untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga daerahnya, wilayahnya, lingkungannya secara bersama-sama, sehingga tidak menitik beratkan kepada semua harkam tipmas, kepada polisi, tapi kepada kita semua.
1: Kerjasama yang baik. Berkurangnya itu berarti menandakan kalau sumbanya kita ini sudah mulai aman ya Bapak. Kalau dulu berkandang-kandang, sekarang 1-2 ekor lah, seperti itu. Bapak, kita mau tahu juga tentang kesiapan personel dalam mungkin menghadapi situasi darurat atau konflik itu. Apakah selalu siap atau seperti apa Bapak?
0: Kami TNI Polri dan khusus kami di Polri selalu siap. Karena memang kami dibentuk oleh negara untuk menjaga keamanan ini. Jadi dalam situasi apapun

0: yang tiba-tiba terjadi, kami sudah punya SOP.
1: Okay.
0: SOP itu yaitu standar operasional itu namanya ASTA siap.
1: Siap
0: personil, siap sarana prasarana, siap markas, siap alat-alat khusus dan semua dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Artinya kesiapan-kesiapan ini sudah terencana, sudah ada. Nah, ini yang kami latihkan terus dalam setiap minggu evaluasi, bulanan kami cek terus, sehingga latihan-latihan ini yang dilakukan oleh personil pada saat ada kegiatan darurat, kita selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Untuk hadir di tengah masyarakat untuk menanggulangi apabila ada persoalan-persoalan yang seperti
1: yang itu sudah terjadi.
0: Ya.
1: Oke, okay. Bapak, kalau personelnya Sumba Timur apakah sudah cukup menurut Bapak? Sumba Barat saat ini apakah sudah cukup menurut Bapak apa seperti apa, Bapak?
0: Secara nasional dimanapun anggota Polri di seluruh Indonesia ini dan khusus kami di Sumba Barat pasti saja tetap kurang.
1: Okay.
0: Kalau kita bicara kurang, kita kurang. Tapi kekurangan itu bukan berarti bahwa tugas pokok kepolisian itu kendor.
1: Iya, betul. Ya,
0: kita tetap semangat melaksanakan tugas 1x24 jam, memaksimalkan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kekurangan yang ada bukan berarti bahwa tugas kepolisian tidak berjalan, tapi tetap kita maksimalkan semuanya berjalan.
1: Oke, luar biasa. Nah, pendengar kita masih bersama Bapak Kapolres Kabupaten Sumba Barat ya, dalam membahas tentang upaya Polres Sumba Barat menegakkan hukum dan Kaptipnas. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.
2: Meet the brand new Wondershare UV Converter 14, the all-in-one video toolbox to convert, compress, edit videos, and much more.

0: Yes, Anda masih dalam Sumba Menyapa pagi ini, masih bersama saya dengan Bapak Kapolres Sumba Barat. Kita membahas tentang upaya penegakan hukum Kaptipnas dan di Polres Sumba Barat pastinya. Kita sudah membahas banyak tentang bagaimana sih kesiapan personel dan apa saja sih program unggulan yang digencarkan oleh Polres Sumba Barat ini di bawah Bapak Kapolres Bapak Nisa Pewali SSMH. Nah, Bapak, kita penasaran kenapa Bapak bisa sarjana sastra? Tapi saat ini boleh cerita sedikit saja Bapak, ini yang banyak sekali masyarakat Sumba Barat yang masih penasaran dengan cerita. Mungkin boleh spill sedikit saja Bapak, jangan terlalu banyak. Kita akan lanjut di program lain lagi nanti mungkin.
1: Oke.
0: Sarjana sastra tapi menjadi seorang Kapolres ini sangat luar biasa, yang harus menginspirasi banyak anak muda saat ini.
1: Jadi baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu saya kuliah dulu, memang tujuan utama untuk dapatkan sastra Inggris ini untuk bisa bekerja di luar negeri.
0: Oke.
1: Terus juga mengembangkan pariwisata. Itu dulu kunci dulu awalnya. Okay. Ternyata berjalannya waktu setelah saya menyelesaikan kuliah sarjana sastra, memang kami masih berkecimpung juga di banyak pekerjaan-pekerjaan di luar kesarjanaan. Karena situasi saat itu, tahun 98 itu situasi demo di mana-mana. Sehingga kami yang berkecimpung di bidang sastra Inggris ini harus mencari peluang. Nah, pada saat mencari peluang itu, kami jadi guide. Jadi tour guide. Nah, selesai jadi tour guide, di situ ada pengumuman dari kepolisian bagi yang sarjana sastra Inggris untuk bisa mengikuti pendaftaran, dan akan diterima apabila sudah menjadi Polri bisa ditempatkan di kedutaan-kedutaan asing. Okay. Nah, itu menjadi inspirasi. Saya bilang, wah ini bagus ini. Ini. Jadi saya coba betul untuk tes. Nah, ternyata lulus terus, Tuhan berikan jalan dan menjadi Polri. Okay. Ternyata pada saat jadi Polri, tunggu-tunggu untuk bisa masuk ke kedutaan, tidak ada lagi pembukaan itu. Okay. Ya sudah, akhirnya kita jadi polisi umum, ikuti terus kegiatan, tugas dimanapun, laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan tentunya dengan hati.
0: Okay.
1: Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat, betul-betul mereka merasakan ada tugas kepolisian. Karena saya sebelum jadi polisi, saya juga jadi masyarakat kecil, jadi tahu betul kebutuhan masyarakat terhadap polisi apabila ada di tengah masyarakat. Itu yang saya tanamkan, dan Tuhan berikan jalan terbaik sehingga saya bisa di Kapolres seperti ini.
0: Itu luar biasa ya Bapak, biar gagal ke kedutaan tapi bisa memimpin di tanah sendiri. Wah, itu yang harus menginspirasi anak-anak muda atau pendengar dan pemirsa yang sedang mendengar dan menonton saat ini ya. Kita akan lanjut dalam dialog kita nih. Bapak, sebagai Kapolres, bagaimana sih upaya Bapak dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda yang mungkin dianggap oleh banyak orang susah sekali nih untuk diinformasikan Bapak?
1: Betul. Seperti kami sampaikan di awal tadi, kami punya program Jumat Curhat, punya program Minggu Kasih, dan Senin Ceria. Nah, ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan generasi muda. Nah, program-program inilah yang kami terus laksanakan, menyampaikan informasi kepada generasi muda dan juga melalui Bapin Kamtibmas kami di desa, sehingga informasi-informasi untuk yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum ini tersampaikan kepada masyarakat. Di sekolah-sekolah pun melalui Senin Ceria tadi itu kita sampaikan. Terus kami juga Polri bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum pemerintah daerah, dan kami dari Reserse Kriminal itu kerjasama untuk menyampaikan masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ini kami bergabung dengan pemerintah daerah apabila ada kegiatan di kecamatan, di desa, itu kami bersama-sama. Sehingga dari Polres, dari pemerintah daerah turun bersama menyampaikan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Ini untuk menyentuh semua kalangan.
0: Iya, khususnya generasi muda ya Bapak. Semoga nanti ada Kapolres lain ini yang melanjutkan Mbak Nisa Pewali untuk menjadi pemimpin Sumba Barat atau seluruh Sumba. Nah, Bapak ini kan tadi Bapak bilang kalau zaman dulu polisi itu sudah tahu dia salah, langsung diangkat dan apapun yang polisi lakukan itu benar. Saat ini kan mungkin ada masalah-masalah yang mungkin tidak boleh diketahui oleh masyarakat. Tapi bagaimana sih Polres Sumba Barat itu agar tetap transparan dan profesional, itu apa sih yang dilakukan Bapak?
1: Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik untuk kami bisa menyampaikan kepada masyarakat.
0: Iya, betul.
1: Seperti yang kami jelaskan tadi bahwa beda polisi dulu dengan sekarang. Sekarang kita sudah punya aturan hukum, segala tindak tanduk langkah yang kami lakukan itu sudah diatur dalam aturan sehingga tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, untuk bisa membuka bahwa proses penegakan hukum ini berjalan, itu kami punya administrasi penyidikan namanya SP2HP. SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Jadi pelapor yang melaporkan ke pihak kepolisian, administrasi SP2HP ini selalu kami berikan sehingga mereka tahu proses hukum yang sedang berlangsung kasusnya ini sampai di mana. Apabila ada kendala silakan berhubungan dengan penyidik. Ke dalam surat SP2HP juga itu disertakan nomor HP penyidik sehingga gampang komunikasinya. Dan hal-hal yang masih dalam proses penyidikan, penyelidikan ini harusnya tidak boleh diekspor. Tapi yang masyarakat kita ini kan pinginnya instan, harus cepat ini, harus cepat ini. Betul, kami juga kerja cepat, tapi harus melihat batas-batasan mana yang masih rahasia, mana yang tidak boleh diekspor. Tapi ini kadang-kadang penggunaan media sosial, akhirnya terbaca nanti. Kalau terbaca kan yang rugi kita semua. Jadi kalau memang ada informasi itu sampaikan, sehingga kita bisa mencari dan menemukan, sehingga kasus yang masih belum terang bisa terang di situ. Tapi kalau kita sudah ungkapkan di media, orang sudah baca semua, akhirnya tadi yang mau terang gelap kembali.
0: Itu namanya
1: kita memberikan peluang untuk orang bisa menghilangkan jejak-jejak dalam hal penyelidikan. Nah, ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya kerjasama kita yang baik untuk bisa mengungkap suatu kejahatan, laporkan, komunikasikan supaya sama-sama kita jangan diekspo. Ekspo itu ada waktunya nanti pada saat sudah penetapan tersangka, sudah punya kekuatan hukum tetap, ya bisa kita sampaikan situ. Tapi dalam rangka masih penyelidikan, tenang dulu, kita harus bersabar. Gitu.
0: Betul, agar semua dapat berjalan dengan lancar, saksi-saksinya ada dan tidak dihilangkan jejak-jejaknya. Betul. Seperti Bapak bilang tadi, karena ada waktunya akan diinformasikan kepada masyarakat. Betul. Jangan khawatir masyarakat. Nah, Pak Kapolres, di Sumba sendiri kan banyak sekali ya acara adat atau acara pernikahan dan lain-lain. Bagaimana sih Polres Sumba Barat mengantisipasi gangguan keamanan pada momen-momen tertentu atau ada konser atau ada KKR seperti itu, Bapak?
1: Betul, jadi apabila ada satu kegiatan besar, itu kan biasanya dari pemilik kegiatan akan bersurat. Dan pada saat surat masuk itu kami, seperti kami sampaikan tadi, unsur intelijen ini yang kami dahulukan untuk mengecek situasi lapangan semua. Informasi-informasi itulah nanti yang kami analisa. Di sini kumpul masanya, di sini ada ancamannya ini. Jadi kegiatan itu supaya bisa aman, hasil analisa inilah yang kita akan tempatkan personil-personil untuk mengamankan jalannya kegiatan sehingga ini berjalan aman dan lancar.
0: Baik, seperti itu. Dan
1: antisipasi kita melihat satu kegiatan besar, personil yang kami lipatkan juga dengan bekerjasama dengan antar stakeholder untuk membantu personilnya. Misalnya apabila kami butuh TNI, kami minta bantuan TNI. Pemerintah daerah, kami minta bantuan juga. Panitia yang ada di masyarakat itu yang melakukan kegiatan, kami kerjasama juga sehingga pelibatannya baik masyarakat, TNI, Polri, sama-sama kita.
0: Iya, jadi semua terlibat ya, Bapak. Kalau berbicara tentang kecelakaan lalu lintas nih, Bapak, angka kecelakaan apakah semakin tinggi tahun ini atau bagaimana menurut Bapak melihat keadaannya sekarang, Bapak?
1: Ya, memang ini dinamis. Sebentar, bulan ini mungkin nihil, kosong. Mungkin bulan berikutnya ada kecelakaan. Jadi, tapi yang pasti bahwa masyarakat kita sudah mulai sadar dalam penggunaan kendaraan. Kami juga tidak bosan-bosan untuk menyampaikan pesan-pesan kami Titmas terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor kita ini ada orang yang baru tahu sedikit langsung ke jalan raya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh miras. Nah, ini sudah terjadi kecelakaan-kecelakaan. Sehingga hal-hal itu yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui tadi program-program tadi itu, supaya berhati-hati di jalan, karena di jalan bukan hanya kita, banyak pejalan kaki, banyak penggunaan kendaraan bermotor, banyak juga penggunaan kendaraan roda empat dan lain sebagainya. Hewan pun menggunakan jalan itu.
0: Nah,
1: ini kita hati-hati supaya dalam berkendaraan taati semua aturan. Yang paling penting kendaraan itu adalah lampunya, untuk kendaraannya, lampunya, knalpotnya, remnya, itu yang paling penting. Sehingga apabila ada satu tempat yang dilalui tiba-tiba itu ada lubang atau apa, bisa rem dan cepat. Terus bagi pengendara itu dia harus melengkapi dengan helm. Helmnya harus ada, terus SIM-nya dan surat-surat lainnya. Sehingga melekat ini, sehingga apabila ada operasi, surat-surat kelengkapan tadi itu bisa dicek dan lengkap.
0: Baik.
1: Ini yang kita sampaikan terus kepada masyarakat supaya mereka juga dalam berkendaraan itu menaati semua aturan yang ada.
0: Baik. Nah, Bapak, ini pertanyaan lewat WA ini, Bapak. Katanya kalau tilang itu dilakukan setiap hari apa saja, Kakak, atau setiap minggu atau setiap bulan, Pak? Itu mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Kapolres.
1: Boleh. Terima kasih atas penanya tadi, para pemirsa sekalian, pendengar. Untuk masalah tilang itu bisa kami lakukan tiap hari, bisa kami lakukan sesuai dengan jadwal operasi yang diturunkan oleh Polri, dari Mabes ke Polda, Polda hingga ke jajaran. Yang tiap hari itu adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan, itu namanya KRYD. Jadi kita melihat, kita evaluasi semua laporan bahwa daerah ini banyak kebut-kebutan, daerah ini ada banyak pengguna kendaraan tapi knalpotnya brong, mengganggu masyarakat. Nah, itu kita lakukan operasi penertiban patroli di situ. Apabila ditemukan memang mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang bodong misalnya, ya, ditemukan kendaraan bodong mungkin hasil curian dari daerah lain, terus kita cek di situ, ternyata ada salah satu, itu kita lakukan penilangan dan kita ambil dan bawa. Jadi penilangan bukan saja langsung kita ambil, tapi kita tilang, kita memberikan edukasi dan kelengkapan untuk bisa bubar dan tidak boleh mengulangi lagi itu.
0: Iya, karena banyak itu pengguna motor yang belum mempunyai SIM ya, Bapak. Bahkan motor dan mobil itu banyak sekali saat ini.
1: Jadi kalau kita tilang itu bukan berarti bahwa kita ngambil kendaraannya, kita tahan, tapi kita memberikan edukasi. Apabila motor itu motor target, karena itu motor curian, itu yang kita ambil. Begitu, dan kita akan proses pelaku yang kita tangkap itu.
0: Dan menarik juga, setiap malam minggu itu dari Polres Sumatera Barat selalu meninjau di lapangan Mandailu, Bapak, karena banyak sekali orang-orang yang menggunakan itu seperti itu.
1: Itu salah satu kita lakukan patroli di mana masyarakat memberikan informasi melalui 110. Itu kan dekat dengan rumah sakit. Terus orang rumah sakit itu kan butuh istirahat. Terus tempat itu juga tempat spot untuk kumpulnya anak muda. Segala macam kendaraan, baik yang sesuai standar maupun tidak sesuai standar, ada di situ semua. Sehingga ini yang kita sampaikan. Kadang-kadang kalau mereka kumpul, kita sampaikan, ini kumpul apa nih, ayo bubar. Motornya harus jelas, bubar. Insub jam sekian, ayo bubar.
0: Iya, kami setuju sekali sebagai masyarakat yang sering lewat di situ. Terima kasih Bapak dan tim Polres Sumba Barat. Dan Bapak, kalau untuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengamatan atau monitoring situasi saat ini, Polres menggunakan apa? Mungkin media sosial atau apa? Silakan, Bapak.
1: Betul. Untuk teknologi sekarang ini, di samping kita menggunakan media sosial, kita juga ada WA, grup WA untuk monitor. Kami juga ada handy talkie atau HT. Itu juga bisa untuk gunakan jarak dekat, Polres lapangan. Kalau misalnya ada kegiatan masyarakat, pengawalan itu antar mobil ke mobil itu ada monitoring. Jadi pemanfaatan digital ini yang kami gunakan untuk semua kegiatan kepolisian ini dapat berjalan dengan lancar. di samping tadi itu call center Polri yang 110 ya, juga 110. Itu. Ya, okay. Gitu. Jadi ya banyak yang kita gunakan WA 110 terus media sosial, telepon, handy talkie, ya banyak yang kita gunakan itu untuk bisa memaksimalkan pelayanan di tengah masyarakat.
0: Berarti sudah ada petugas masing-masing ya Bapak yang menghandle itu masing-masing.
1: Betul.
0: Oke, berarti memang jangan khawatir ya pendengar atau pemirsa ya, kalau mau melaporkan sesuatu langsung saja di media sosial atau di call center tadi akan langsung dijawab langsung oleh bagian Polres Sumba Barat. Bapak ada tidak selama 10 bulan Bapak bekerja sebagai Kapolres Sumba Barat, ada kisah inspiratif mungkin dari keberhasilan aparat dalam penegakan hukum dan gangguan kamtipmas selama ini, atau dari Bapak ada pengalaman yang mungkin Bapak bilang, aduh ini saya tidak akan lupa pengalaman ini Bapak?
1: Ini maksudnya di luar Polri atau dalam penugasan?
0: Dalam penugasan Bapak sebagai Kapolres Sumba Barat Bapak.
1: Kemarin maksudnya beberapa bulan lalu itu kami lakukan operasi penertiban miras.
0: Okay.
1: Ya, itu memang banyak kita dapatkan, dan itu hal yang luar biasa. Selama ini mungkin kita hanya bisa dapat 100 liter, 500 liter. Nah, kemarin itu kita sampai 11.000 liter miras yang beredar di daerah kita. Itu miras ilegal.
0: Sumba Barat, Sumba Tengah.
1: Sumba Barat, Sumba Tengah. Dan ini yang kita sita kemarin, sehingga kami harapkan kepada masyarakat supaya hindari hal-hal itu. Nah, ini nih hal yang sebenarnya sebuah terobosan inovasi Polri dalam menjaga Kamtipmas.
0: Okay.
1: Karena miras ini akar dari semua kejahatan. Ya, mungkin ada yang lain-lain, ya. Karena apa? Setiap ada laporan di Polres misalnya kecelakaan lalu lintas, kita dekati orangnya miras. KDRT, kita dekati pelakunya miras. Perkelahian, kita panggil anak-anak yang berkelahi, kita dekati miras. Dan lain sebagainya. Hampir 90% itu miras. Karena sehingga miras inilah yang kita operasikan, kita sita supaya jangan sampai beredar secara ilegal di masyarakat.
0: Betul. Nah, ini sumbernya yang harus dihilangkan ya.
1: Harus dihilangkan. Dan puji Tuhan, dengan hal itu kita bisa merasakan, melihat bersama bahwa situasi di dua wilayah ini di tengah masyarakat aman dan kondusif.
0: Iya, betul. Nah, jangan berhati-hatilah pendengar Anda yang mau menjual sesuatu miras ya. Nah, Bapak ada pertanyaan ini dari Nana Kristina. Ini agak di luar dialog ya Bapak ya. Bapak, ajudannya Bapak masih ada yang jomblo tidak? Aduh, ini dijawab langsung oleh Bapak Kapolres ini.
1: Oke, ini di luar ya. Tapi sekalian saya promosi anggota-anggota saya.
0: Asik.
1: Anggota-anggota saya itu banyak yang masih jomblo. Jadi kalau ingin untuk berdiskusi dengan mereka, nanti pada saat selesai acara dialog bisa bertemu langsung untuk kita bisa menyampaikan hal-hal pribadi kepada personil yang bertugas. Karena memang Polri ini, polisi ini untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi penugasan apapun kita di tengah masyarakat ini, kita harus humanis. Hal-hal yang menimbulkan emosional tingkat tinggi juga harus tetap tahan diri. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang menjadi primadona bagi masyarakat.
0: Asik.
1: Supaya yang jomblo-jomblo ini bisa
0: ada
1: muncul,
0: teman diskusi.
1: Ada teman diskusi.
0: Siap melayani ya. Ini langsung diizinkan oleh Bapak Kapolres. Jadi silakan. Terima kasih sudah menonton dan menanyakan pastinya itu sebagai iklan ya Bapak ya. Biar jangan terlalu serius ini pendengar dan pemirsa yang menonton. Nah, Bapak ini mungkin pertanyaan yang terkait dengan Kamtipmas, bagaimana sih kedepannya mungkin dari Polres Sumba Barat sendiri sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtipmas yang terjadi di baik itu Sumba Barat atau Sumba Tengah, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang bagus. Untuk kami bisa mengetahui adanya potensi-potensi gangguan di masyarakat, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran khususnya kepada Babin Kamtibmas dan intelijen, supaya turun sambang ke masyarakat, ajak bercerita, cek, dapatkan informasi sedetail mungkin. Apabila ada informasi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan atau yang mungkin akan terjadi, itu segera dilaporkan. Sehingga kita bisa carikan solusi, carikan dialog bersama, supaya persoalan-persoalan yang akan muncul ini bisa segera terselesaikan, bisa cepat dapat solusinya. Minimal kita sudah ada pertemuan dan bisa kita meminimalisir apa yang akan terjadi, dan potensi-potensi ini bisa kita turunkan persoalannya agar bisa diredam dan bisa mencari solusi bersama. Ini kuncinya, sehingga saya sampai kepada jajaran saya supaya bisa mendengar keluhan masyarakat. Ajak mereka bercerita. Mungkin tidak semua masyarakat bisa membuka diri, tapi gimana caranya kita sambil bercerita, pasti nanti akan muncul titik akhirnya di mana dia juga, karena sudah dekat dengan masyarakat, akan dia akan sampaikan, "Bapak, saya ada masalah begini, begini, begini." Nah, dia pasti akan membuka dengan sendirinya. Itu karena ada kedekatan kita. Makanya kita harus lebih terus datangi masyarakat supaya mereka merasa dekat dan bisa bercurhat apa yang menjadi persoalan mereka.
0: Iya, karena banyak masyarakat takut ya, Bapak, kalau sudah lihat seragam polisi yang datang, aduh, menghindar. Mereka langsung di pikiran tuh penjara ya, Bapak, ya. Dari dulu ya, Bapak, ya.
1: Betul.
0: Pandangannya orang-orang.
1: Dan betul itu, Ibu sampaikan seperti itu, benar ini. Saya pernah alami. Ada banyak teman-teman sekolah saya di sini. Saya ajak ke kantor, ngobrol. Mereka bilang, "Pak Kapolres ajak kita di sini nih. Ini baru pertama kami injak Polres ini." Memangnya kenapa? Kami ini kalau masuk ke Polres ini dianggap ada masalah.
0: Betul, Bapak, betul.
1: Jadi saya bilang sama mereka, "Ya sudah, saya mau datang ke Polres bukan karena ada masalah, tapi ingin bersilaturahim." Ya,
0: betul. Ini
1: supaya mereka jangan berpikir bahwa setiap masuk ke Polres ada masalah. Tapi datang ke Polres bersilaturahim, ngobrol, memberikan informasi, saling tukar pikiran. Nah ini saya bilang begitu, jangan sampai kita kaku. Dan itulah yang saya dengar langsung keluhan-keluhan mereka. Ya, saya lucu juga, benar juga ya, ternyata selama ini
0: persepsi
1: setiap
0: masyarakat,
1: orang yang masuk ke Polres itu pasti ada masalah ya, padahal tidak harus mesti seperti itu.
0: Iya, itu kan rumah bersama juga ya, Bapak, ya, boleh semua ke sana untuk menceritakan
1: itu
0: atau...
1: dia tidak. Makanya kami membuka diri sekarang sesuai dengan motto Polri, Polri untuk masyarakat. Jadi kami membuka diri, siapa pun yang datang kita ngobrol bersama untuk mendekatkan, sehingga tidak ada jarak.
0: Betul. Jadi sekarang kalau lihat ada yang ke Polres itu belum berarti dia punya masalah. Ya, pendengar dan pemirsa bisa saja mau ketemu Bapak Kapolres untuk menceritakan masalah-masalah atau sekedar silaturahmi seperti itu. Bapak, saat ini mungkin perkembangannya ada Polres Sumba Tengah mungkin yang akan berjalan seperti apa, Bapak akan diketahui masyarakat?
1: Baik, sekedar informasi untuk kita sekalian bahwa Kabupaten Sumba Tengah dalam waktu dekat mungkin akan menjadi Polres sendiri di sana. Kita doakan bersama supaya upaya yang sudah kami laksanakan ini kedepannya Polres Sumba Tengah bisa berdiri dan lebih dekat pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang terus terang di dua kabupaten selama ini mungkin juga banyak informasi ataupun persoalan di Kabupaten Sumba Tengah, karena kami di Sumba Barat ini juga pelibatan personil mungkin kurang di sana. Sehingga dengan adanya Polres maka angka kriminal di sana juga bisa tercover seluruhnya, karena pelibatan personil Polres nantinya akan ditempatkan di sana cukup banyak, dan ini mungkin bersinergi bersama dengan TNI yang ada di sana. Kita bisa, bersama-sama
0: bisa menjangkau semua nanti ya, Bapak. Ya, Sumba Barat fokus ke Sumba Barat, Sumba Tengah fokus ke Sumba Tengah, seperti kita doakan semoga Polres Sumba Tengah cepat berdiri, Bapak.
1: Amin.
0: Dan jangan lupa undang kami nanti kalau peresmian,
1: Bapak. Pasti disampaikan semuanya, apalagi menyangkut dengan informasi seperti ini.
0: Harus diketahui masyarakat.
1: Diketahui oleh masyarakat.
0: Oke, Bapak, kita penasaran dengan evaluasi Bapak nih. Bagaimana sih evaluasi terhadap operasi yang telah dilakukan atau kegiatan-kegiatan? Apakah setiap satu bulan sekali dari Kapolres atau seperti apa, Bapak?
1: Baik, evaluasi ini ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Kalau evaluasi harian adalah kita melihat angka-angka kriminal yang terjadi 1x24 jam. Kita lihat lagi besok, itu biasanya saya langsung bersama teman-teman perwira, kita evaluasi, menyampaikan bahwa rupanya tadi yang tadinya angka kriminal itu terjadi jam sekian, sekarang bergeser ke jam sekian. Berarti kita harus fokuskan di jam-jam ini untuk lakukan patroli. Nah, apabila itu patroli yang kita lakukan itu ada efeknya dan bisa mengurangi, kita lihat lagi. Apabila tidak ada, ya sudah, kita rutinitas patroli setiap hari seperti itu. Nah, nanti mingguan kita evaluasi lagi. Selama 7 hari ternyata ada beberapa kasus ini ya. Kita evaluasi lagi sampai di mana perkembangan kasusnya, mana-mana yang belum untuk ditindaklanjuti. Terus juga nanti ada evaluasi bulanan. Nah, itu nanti kita undang seluruhnya, jajaran para kapolsek dan seluruh perwira untuk kita evaluasi. Apa-apa saja terobosan yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kendala, apa yang dalam penegakan hukum yang masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita evaluasi secara umum untuk bisa dapatkan masukan-masukan dan terobosan ke depannya.
0: Iya, berarti memang terus dilakukan evaluasi terus, agar tetap berjalan ya, lancar. Betul. Program-program oleh Polres Sumba Barat. Terima kasih. Betul. Bapak, kita sudah di penghujung dialog kita, Bapak. Kita mau dengar sebagai Kapolres Sumba Barat, ini apa sih harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat dalam upaya penegakan hukum dan kaptitas di Kabupaten Sumba Barat? Silakan, Bapak.
1: Baik, di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa dimanapun berada. Tadi sudah kita dengar banyak terkait dengan Harkam Tipmas, penegakan hukum. Dari tempat ini, saya selaku Kapolres Sumba Barat mengajak kepada seluruh masyarakat. Ada program pemerintah namanya MBG. Mari kepada seluruh masyarakat saya mengajak. Kita berbanyak turun ke kebun, berbanyak turun ke sawah. Kita penguatan pangan, pangan lokal, ada jagung, padi, sayur, telur ayam, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Mari kita dukung program pemerintah ini, karena sekarang setiap kabupaten, setiap wilayah akan membangun MBG untuk mendukung generasi penerus kita. Kalau ini saja bisa kita lakukan, maka generasi kita akan mendapatkan gizi yang cukup. Masyarakat akan nyaman, ekonomi hidup meningkat, situasi Kamtipmas kondusif.
0: Oke, terima kasih Bapak. Sukses selalu untuk Kapolres Sumba Barat dalam berbagai program yang pastinya untuk menjaga keamanan masyarakat kita tercinta ya Bapak ya. Dan salam buat anggota-anggota di Polres Sumba Barat. Semoga menonton, terima kasih sudah menonton, terima kasih hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, demikian dialog kami bersama Kapolres Sumba Barat. Kita dapat memahami memang bahwa menciptakan situasi kaptitas yang aman dan tertib itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian ya, tapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, baik itu kita masyarakat atau TNI dan semua pemerintah, kita ikut kerjasama. Sinergi, kesadaran hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan juga sekitar menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas bersama. Terima kasih Bapak, sukses selalu. Semoga nanti bisa kesini lagi untuk berbagi cerita inspiratif. Siap. Bapak. Baik, pendengar, itu tadi saya Cantika Anjali.
1: Saya AKBP Yohanes Nisa Pewali, SSMH, Kapolres Sumba Barat.
0: Oke, Bapak, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

FM 96,9 MHz. Pendengar, masih bersama saya Naomi dari Lintas Subuh Pagi dari pukul 5 hingga pada pukul 11. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari dari jam 5 hingga pada pukul 11. Mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami, ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas. Mohon pamit dan undur diri.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau arda nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
1: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanareswari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak, dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
0: Iya, betul. Dalam Hindu, antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
1: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
0: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
1: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
0: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
1: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
0: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
1: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
0: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
1: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu de makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual.

berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijal Lungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijal Lungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan, ya. Juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Pak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Naomi Deta. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan produksi jagung capai 2,500 ton di kuartal 2. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa menyampaikan bahwa program ketahanan pangan jagung di Kabupaten Sumba Timur terus menunjukkan hasil positif. Polres Sumba Timur bersama Dinas Pertanian dan kelompok tani berkolaborasi dalam mengembangkan pertanian jagung di sejumlah wilayah kecamatan di Wengapu dan sekitarnya.
3: Untuk berkaitan ketahanan pangan kita, khususnya ketahanan pangan jagung di wilayah Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini kita Polres Sumba Timur memproyeksikan dan bekerjasama juga dengan Dinas Pertanian dan kelompok petani untuk kuartal kedua di bulan Mei ini kita menghasilkan 2.500 ton dari 800 atau 1000 hektar yang ada di tersebar wilayah Kabupaten Sumba Timur dan kecamatan yang ada di Waingapu.
2: Pada kuartal kedua tahun 2026, produksi jagung yang dihasilkan mencapai sekitar 2.500 ton dari lahan pertanian yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Hasil panen tersebut berasal dari kegiatan panen jagung yang sebelumnya dilaksanakan di wilayah Mauliru. Kedepan penanaman kembali akan terus dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi.
3: Kita akan melakukan penanaman kembali sehingga tercapai dan melebihi kuartal pada tahun 2025 hingga 8.000 ton lebih. Jadi di sini memasuki kuartal kedua ini sudah hampir 2.500 ton yang kita hasilkan dari panen yang dibuat kemarin di Mauliru.
2: Kapolres berharap produksi jagung tahun ini dapat melampaui capaian tahun 2020 yang mencapai lebih dari 8.000 ton. Selain itu diharapkan hasil panen jagung para petani dapat menciptakan surplus pangan dan terserap dengan baik oleh Bulog. Upaya tersebut didukung melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dalam penyediaan sarana-prasarana, obat pertanian serta pupuk guna mempercepat pertumbuhan tanaman jagung. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Posyandu kini tidak lagi sekedar tempat menimbang bayi dan balita. Posyandu didorong menjadi posyandu tangguh yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, hingga lansia. Berikut laporan Delvin Wandi.
4: Posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP yang berbasis siklus hidup. Kepala Seksi Gizi Dinkes Nusa Tenggara Timur, Shirley Hayer, mengatakan, bila sebelumnya layanan hanya fokus pada ibu hamil dan balita, kini Posyandu juga melayani remaja, usia produktif, hingga lansia. Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, imunisasi, pemantauan gizi, screening penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, hingga edukasi pola hidup sehat. Menariknya, Posyandu kini menjadi pusat layanan 6 standar pelayanan minimal atau SPM, tidak hanya bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga ketertiban dan perlindungan masyarakat ikut terintegrasi dalam Posyandu.
5: Kalau sekarang itu Posyandunya siklus hidup, di mana melayani mama, bapak, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian bayi, balita, anak prasekolah, sampai dengan dewasa lansia. Jadi kita melihat posyandu tangguh yang pertama, semua masyarakat siklus hidup itu memanfaatkan posyandunya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kader, tadi kita berbicara kader. Kader harus

0: lintas sektornya aktif di situ.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Nusa Tenggara Timur, Damiana Jahari menjelaskan, Posyandu Tangguh fokus pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan melalui pemantauan gizi, imunisasi, edukasi MPASI dan kunjungan rumah oleh kader. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya kader terlatih dan belum seluruh Posyandu menerapkan sistem integrasi layanan primer atau ILP.
2: Kami mendorong agar penerapan 25 kompetensi keterampilan dasar kader itu harus dilaksanakan. Jadi artinya kader itu harus sudah mahir. Dan kita lihat dari tanda kecakapannya itu ada nanti dinilai dari ada purwa, ada madya, juga ada utama.
1: Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat rutin datang ke Posyandu untuk memantau kesehatan keluarga demi mewujudkan generasi kuat dan bebas stunting. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Kita menuju ke berita selanjutnya. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun. Untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Laporan Alotani.
4: 70% lebih pendapatan daerah Provinsi NTT tugasnya ada di Bapenda. Dan saat ini sama-sama kita ketahui dari data yang didapat pimpinan, kita masih berada di angka 15,53%, masih jauh dan kemudian sudah kita lakukan berbagai cara.
5: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah di Kota Kupang, Senin 18 Mei 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama sumber PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan, hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan dan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor.
4: Kita sudah menemukan juga bahwa dari gambaran penerimaan dari sektor kendaraan bermotor kurang lebih masih belum 50% juga se-NTT ini. Ini problem buat kita untuk bagaimana meningkatkan rasio orang membayar pajak. Tentu sudah ada pergub yang kemarin sudah dilakukan di zamannya Pak Alex Sumba, mungkin bisa diaktifkan juga untuk membuat mereka semua pada membayar pajak sesuai dengan tugas dan juga kewajiban masing-masing.
5: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI usai dilantik menegaskan, segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satu hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Ataupah adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.
6: Pajak kendaraan bermotor tentu dimulai dengan kepatuhan dari ASN dari luar. Setelah ASN itu gotong benahi, bahkan sudah benahi, setelah itu masyarakat gotong. Jadi kita punya Pergub 13 tahun 2025, itu akan kita optimalkan. Poin penting di Pergub 13 itu yang belum bayar pajak, kita akan larang isi BBM subsidi. Yang belum pindah mutasi plat nomornya ke NTT, kita larang BBM subsidi, supaya semua bayar.
5: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur juga akan mendata ulang semua aset-aset pemerintah yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Semua aset daerah menjadi potensi sumber PAD akan dialihkan dari proses hibah ke sistem sewa atau kontrak pakai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia. Nikolaus Mau melaporkan.
7: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Matopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator lapangan cek kesehatan gratis Puskesmas Kota Ende, Silvestra Detriksia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
8: Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini sasaran kita adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Matopaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Bukulandur. Untuk hari ini pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Nah, kemudian untuk yang katarak ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota Ende, pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banteng di situ, karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota Ende, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga kita pengobatan juga lebih awal.
7: Sementara itu, Arnold Lusianto, salah satu lansia ketika diwawancari RRI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota Ende yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan gratis.
9: Sebagai sudah termasuk anggota lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota Ende sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
7: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif, dan mandiri. RRI Ende, Nicolaus Makumeli melaporkan.
10: Informasi olahraga.
3: Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Pewu menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan permainan dalam turnamen U15 dan U17 Bupati Cup Kabupaten Sumba Barat yang saat ini sedang berlangsung. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
11: Ketua PSSI Sumba Barat Lukas Peu menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan permainan dalam turnamen usia 15 dan usia 17 Bupati Cup Kabupaten Sumba Barat yang saat ini sedang berlangsung. Dari hasil pengamatan tersebut, ia menilai para pemain sepak bola muda Sumba Barat memiliki kemampuan dan potensi yang cukup baik untuk berkembang menjadi pesepak bola andalan daerah pada masa yang akan datang. Menurut Lukas Peu, pelaksanaan turnamen usia muda ini menjadi langkah penting dalam membangun masa depan sepak bola di Sumba Barat. Ia melihat rata-rata pemain yang tampil pada kategori usia 15 dan usia 17 tahun menunjukkan kualitas permainan yang menjanjikan dan layak mendapatkan pembinaan lebih lanjut secara serius dan berkelanjutan. Karena itu ia menghimbau seluruh pemain yang telah bergabung dalam klub masing-masing agar terus berlatih dan menjaga disiplin diri.
12: Memang setelah memantau beberapa kali kegiatan pertandingan di U15 maupun U17, rata-rata anak-anak Sumba Barat cukup bagus dalam atau sangat berpotensi untuk menjadi kader-kader sepak bola di Sumba Barat yang bagus. Oleh karena itu saya menghimbau agar seluruh anak-anak yang sudah bergabung dalam klub masing-masing dan ikut turnamen U15 dan 17 agar tetap berlatih dan menjaga diri sehingga turnamen yang diadakan ini benar-benar diisi dengan baik, menjaga sportivitas, menjaga pertemanan yang baik dalam sepak bola sesuai dengan moto sepak bola PSSI bahwa sepak bola bersahabat, sehingga Sumba Barat juga bisa mewujudkan sepak bola yang humanis dan bersahabat.
11: Selain meningkatkan kemampuan teknik bermain, para pemain juga diminta menjaga kesehatan, semangat sportivitas, dan hubungan pertemanan yang baik selama mengikuti kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga tentang persahabatan dan pembentukan karakter generasi muda. Hal tersebut sejalan dengan moto PSSI yang mengedepankan semangat sepak bola bersahabat, sehingga diharapkan Sumba Barat dapat mewujudkan atmosfer sepak bola yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, Tukas PU menjelaskan bahwa turnamen usia 15 dan usia 17 ini juga menjadi ajang pencarian bakat untuk memperkuat Persesma pada turnamen Suratin Cup 2026 yang direncanakan berlangsung di Maumere. PSSI Sumba Barat sendiri disebut telah mengantongi sejumlah nama pemain potensial yang nantinya akan dipanggil untuk bergabung dalam skuad Persesma. Dari Sumba Barat, Jerry Lendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Sumba Timur dorong ketahanan pangan, produksi jagung capai 2.500 ton di kuartal 2. PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai target capai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo

0: Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua, dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
3: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
4: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
5: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
6: Kelas 1
5: SD.
6: Umur
5: 7 tahun.
7: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
6: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
8: sebenarnya orang pada sekolah. Baru ini yang satu udah mau sekolah.
7: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
8: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
7: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
9: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
7: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
9: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
1: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
10: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
11: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
12: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
13: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
14: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari masa itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal-hal.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa. Thank you.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil.

0: Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis, atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ, sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan, pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama. Ya Pak, terima kasih.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Kain sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalam.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya, Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya, Elon Dong, teman-teman Anda di Sumba sore hari ini hingga malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa pendengar, kami teman-teman Anda dari berbagai lagu-lagu pop pilihan dan informasi-informasi aktual kami hadirkan teman-teman Anda di sore hari ini. Dan tentunya di sore hari ini saya hadirkan informasi dari portal rri.co.id untuk mengawali kebersamaan kita. Informasi dari portal kami saya hadirkan untuk Anda. Berkuat kolaborasi persaudaraan Badan Pengurus Iwasuma NTT dilantik. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena menegaskan pelantikan Badan Pengurus Ikatan Warga Asal Maluku periode 2026-2030 bukan sekedar agenda seremonial, tetapi momentum memperkuat kolaborasi, kreativitas, dan persaudaraan lintas daerah di Nusa Tenggara Timur. Pada pelantikan Badan Pengurus Ikatan Warga Asal Maluku di Kupang, Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melquiades Lakalena mengapresiasi kontribusi masyarakat Maluku dalam kehidupan sosial dan budaya di NTT, termasuk dalam pengembangan kreativitas di bidang musik dan seni. Menurutnya, kolaborasi antara generasi muda NTT dan Maluku perlu terus diperkuat agar melahirkan kader-kader kreatif yang mampu membawa nama daerah lebih maju. Sementara itu, Ketua Umum Iwasma NTT periode 2026-2030, Elvianus Wairata, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Iwasma sebagai organisasi yang aktif membangun daerah dan memperkuat nilai keberagaman. Ketua Umum Iwasma NTT periode 2026-2030, Elvianus Wairata, mengajak seluruh pengurus dan masyarakat Maluku dan NTT untuk terus menjaga semangat persaudaraan serta membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai stakeholder. Demikian informasi di awal perjumpaan kita di sore hari ini, dan tentunya kami masih menemani Anda dengan berbagai rangkaian informasi dan lagu-lagu pop pilihan. Lagu dari Dere dengan judul Kota saya hadirkan untuk Anda untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

Terpesona, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa pemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia Emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Ya pendengar di Sumbah Suara ini, kami masih terus menghadirkan informasi untuk Anda ikuti di Sumbah Malam hari ini. Serangan jantung pedagang keliling ditemukan meninggal dunia. Seorang pedagang keliling bernama Mesak Oyemau, 56 tahun, ditemukan meninggal dunia di pasar tradisional Ovitis, Desa Oyefatu, Kecamatan Ompong Barat Laut, Kabupaten Kupang. Kasumus Polres Kupang, Ibda Randi Hidayat, menjelaskan korban sebelumnya datang bersama istrinya dari kota Kupang untuk berjualan mainan anak-anak di pasar tersebut. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluhkan nyeri pada bagian dada sebelah kiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari Puskesmas Sulio, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan diduga korban meninggal akibat serangan jantung. Peristiwa itu kemudian dilaporkan warga ke pihak kepolisian. Personel Polsek bersama petugas medis langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Pemeriksaan luar terhadap korban oleh tim Invis dan medis. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan otopsi. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka di Desa Tanini, Kecamatan Tegari, Kabupaten Kupang.
1: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas, masa depan berkualitas.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba malam hari ini dari portal rri.co.id. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini, informasi nasional. Presiden Prabowo jadwalkan hadir rapat paripurna DPR besok. DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2005-2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, Presiden juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Menurut Saan, agenda tersebut kemungkinan menjadi kehadiran Perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI. Rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan. Selain penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027, DPR juga membahas agenda legislasi nasional. Salah satunya laporan Badan Legislasi DPR terkait evaluasi perubahan kedua program legislasi nasional RUU Prioritas 2026. Rapat paripurna juga akan membahas pendapat fraksi-fraksi terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembahasan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadikan revisi Undang-Undang Polri sebagai usul inisiatif DPR. Revisi yang dibahas merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. DPR menyebut agenda tersebut menjadi bagian dari proses legislasi nasional tahun 2026.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu di

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Dengar, kami hadirkan informasi autosport dari portal rri.co.id. Diwarnai dua bendera merah, Fabio Di Giannantonio juara MotoGP Catalunya 2026. Fabio Di Giannantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 setelah balapan penuh kecelakaan di sirkuit Barcelona Minggu 17 Mei 2026. Perlombaan sempat dihentikan dua kali akibat insiden yang menyebabkan Alex Marquez dan Johan Zarco dilarikan ke rumah sakit. Balapan mulai pada siang hari waktu setempat dengan Pedro Acosta yang memimpin di barisan terdepan. Pembalap Spanyol itu berhasil mempertahankan posisinya saat setelah perlombaan dimulai. Alex Marquez, Raul Fernandez, dan George Martin sempat menempel ketat Acosta. Fernandez mampu menyalip Marquez untuk merebut posisi kedua di tikungan 5. Duel sengit terjadi antara Fernandez dan Acosta untuk memperebutkan posisi terdepan. Fernandez berhasil mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-5, namun Acosta merebutnya kembali di lap ke-7. Kecelakaan mengerikan kemudian terjadi pada putaran ke-12. Acosta yang berada di depan mengalami gangguan teknis yang menyebabkan motornya kehilangan tenaga. Pembalap KTM itu mengangkat tangannya sebagai sinyal untuk pembalap lain di belakangnya. Namun Alex Marquez yang berjarak sangat dekat tidak bisa menghindar dan menghantam bagian belakang motor Acosta. Marquez kehilangan kendali sebelum terpental keras ke area gravel, sementara motor pembalap Gresini itu hancur setelah beberapa kali terguling di area rumput. Di Giannantonio juga terjatuh akibat serpihan motor yang berserakan di lintasan. Potongan bodi motor turut mengenai Raul Fernandez dan Johan Zarco. Bendera merah dikibarkan dalam balapan tersebut dihentikan untuk memberikan penanganan kepada para pembalap. Marquez dikabarkan tetap sadar sebelum akhirnya dibawa menuju rumah sakit menggunakan ambulans. Setelah penundaan panjang, balapan kembali mulai berdasarkan posisi lap ke-11, namun balapan kembali dihentikan usai kecelakaan Zarco, Luca Marini, dan Francesco Bagnaia. Zarco terjerat motornya sendiri setelah bertabrakan di tikungan 1. Tim medis segera mengevakuasi pembalap LCR Honda tersebut menuju pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin jalannya balapan. Jorge Martin sempat naik ke posisi kedua sebelum terjatuh usai bersenggolan dengan Fernandez. Kesempatan itu dimanfaatkan Joan Mir dan Di Giannantonio untuk mendekati Acosta. Di Giannantonio kemudian menyalip Acosta di tikungan 10 dengan 3 lap tersisa. Acosta kehilangan kecepatan menjelang akhir balapan katulunya tersebut. Joan Mir dan Fermín Aldeguer berhasil melewatinya pada lap terakhir. Drama kembali terjadi setelah Aie Ogura menyenggol Acosta hingga keluar lintasan. Acosta gagal finish. Sementara Di Giannantonio memastikan kemenangannya perdana bagi FR 46 Ducati dalam 3 tahun terakhir.

ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

lambat lalu lintas. Pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya pendengar di Sumba malam hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi sepak bola. Manchester United finish ketiga Liga Inggris usai kalahkan Nottingham Forest 3-2. Dan di malam hari ini, informasi Manchester United memastikan finish di posisi ketiga klasemen usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest. Pertandingan pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 itu berlangsung di Old Trafford, Manchester, Minggu 17 Mei 2026 malam. Dengan tiket Liga Champions di tangan, pertandingan ditunjukkan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ini juga menjadi kemenangan perdana MU atas Nottingham Forest setelah sebelumnya menelan 3 kekalahan dan 1 hasil imbang. Tuan rumah langsung memimpin pertandingan 5 menit sejak peluit dibunyikan. Umpan silang Bruno Fernandes gagal ditepis sepenuhnya oleh back Forest, memberikan peluang Luxao untuk melepaskan tendangan voli. Itu menjadi gol pertamanya sejak Januari 2023 dan gol kandang tercepat United di Liga Inggris dalam 2 tahun terakhir. Morgan Gibbs-White seharusnya bisa membalas untuk Forest di pertengahan babak pertama. Pemain timnas Inggris itu berhasil masuk ke belakang pertahanan United yang melakukan kesalahan. Akan tetapi penyelamatan gemilang Skien Lemens menggagalkan upaya untuk menyelamatkan kedudukan. Kesempatan yang terlewatkan itu nyaris berakibat fatal karena Sissi Tanwira langsung melakukan serangan balik ke kaum Forest. Sayangnya Brian Mbeu yang berhasil melewati Martials dan melepaskan tendangan kerasnya hanya menghantam tiang. Casemiro lalu memberi serangan lanjutan dengan tendangan voli dari umpan silang, namun bola melebar tipis dari sasaran. Keunggulan Manchester United terancam dalam 10 menit setelah babak kedua dimulai. Tendangan sulit pendek berujung pada umpan sempurna Elliot Anderson ke kepala Murato yang mencetak gol pertama untuk Forest. United langsung mengembalikan kedudukan mereka dengan Matheus Cunha menyambar bola lepas di dalam kotak penalti. Tetapi hal itu dipenuhi kontroversi karena Mbeu tampak mengontrol bola dengan lengannya sebelum bola jatuh ke pemain Brasil tersebut. Pemeriksaan VAR dilakukan dan setelah memeriksa tayangan ulang, wasit John Brooks mengambil langkah yang tidak biasa. Ia mempertahankan keputusan awalnya tidak menganulir gol dan membuat Forest kecewa. Dan kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya akan cukup untuk memberinya posisi permanen. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Demikian informasi di malam hari ini.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya pendengar, kami masih menghadirkan informasi sepak bola untuk Anda di Sumba malam hari ini. Pesta meriah Inter Milan rayakan Scudetto ke-21 di San Siro. Penantian yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, mengangkat trofi Scudetto milik Inter dan perayaan dimulai di San Siro. Momen ini terjadi usai pertandingan melawan Hellas Verona Senin 18 Mei 2026 dini hari. Kapten tim Lautaro Martinez dengan sang pelatih Christian Zifu bersama-sama mereka mengangkat trofi Scudetto ke-21 Inter, sebuah pencapaian tim yang menutup musim tak terlupakan. Presiden dan CEO Inter Giuseppe Marotta menyatakan bahwa memenangkan Scudetto selalu merupakan pencapaian luar biasa. Ia mengaku gembira untuk semua orang di Inter. Tujuan Inter adalah membangun skuad yang menggabungkan pemain muda dan pengalaman. Dengan fondasi yang sangat kuat, Marotta menyoroti bahwa 4 pemain dari akademi berada di lapangan hari ini. Dan itulah jalan yang ingin terus ditempuh Inter. Perayaan Scudetto menjadi penutup musim. Selain sebelumnya, Inter juga meraih Coppa Italia, melakukan dominasi di kompetisi domestik. Para penggemar di Piazza Milano dan seluruh dunia larut dalam kegembiraan menyaksikan tim kesayangan mereka mengangkat trofi. San Siro menjadi saksi bisu kebahagiaan para pemain, staf dan supporter yang memadati stadion. Lautaro Martinez sebagai kapten memimpin proses pengangkatan trofi disambut sorak-sorai puluhan ribu pendukung. Trofi ke-21 ini menambah koleksi sejarah Inter, mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu raksasa sepak bola Italia. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Pendengar, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kete itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kete macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarot Tiljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau ke Pak Ilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isargas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku Komisaris Utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
8: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rehati mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rehati.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau itu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
15: Oh, jualan nasi uduk.
16: Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
17: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
18: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
17: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, enggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Di hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 20.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda ikuti renungan malam. Dan untuk malam hari ini, renungan malam Kristen yang akan menyampaikan renungan penjuru agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Prihadi Kristian.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari kita terlebih dahulu merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ajak kita sekalian membaca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41, demikian sabda Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami syukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala berkat rahmat anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami telah beraktivitas dan kami akan beristirahat. Kami akan terlebih dahulu merenungkan firman-Mu. Sekiranya firman-Mu menggugah hati kami untuk terus percaya kepada-Mu dan teguh dalam iman kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema berdiam di tengah badai. Kisah Tuhan Yesus meredakan badai ketika mereka berlayar yang tertuang di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini adalah salah satu narasi paling kuat tentang iman, tentang ketakutan dan tentang otoritas. Di tengah badai kehidupan yang mengamuk dalam kehidupan kita, kita seringkali merasa seperti para murid-murid, panik dan merasa ditinggalkan. Namun kisah ini menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana kita seharusnya berdiam di dalam menghadapi badai kehidupan kita. Hal pertama yang akan kita pelajari tentang realitas dari sebuah badai. Ayat 35-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 35-37 itu diwakili dengan sebuah kalimat yang sangat-sangat menakutkan bagi kita ketika di dalam atau di tengah lautan. Perahu kita digoncang dengan ombak yang begitu luar biasa, kemudian air masuk ke dalam perahu. Satu pelajaran teologis yang Tuhan ajarkan bagi kita bahwa ketika kita mengikut Yesus, tidak membuat kita kebal dari badai, termasuk dalam badai kehidupan. Para murid berada di perahu itu karena menuruti perintah Yesus. Kalau kita perhatikan, di sana ada permintaan Tuhan Yesus kepada para murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Para murid tidak menolak permintaan Tuhan Yesus dan para murid mengiyakan serta mengikuti permintaan Tuhan Yesus. Mereka saat itu juga sedang bersama Yesus. Namun realitanya mereka tetap juga menghadapi badai dalam perjalanan mereka. Apa yang salah? Apakah bersama Yesus akan menjadikan kita menghadapi persoalan badai? Kalau kita merujuk kepada ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan kemudian pengakuan
para murid di ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita melihat di sini bahwa ketakutan tentang menghadapi badai yang dialami oleh para murid pada waktu itu adalah sesuatu yang wajar. Dan ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka pun menghadapi ketakutan. Tetapi mereka lupa bagaimana seharusnya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan ayat 39, badai reda seketika ketika Tuhan Yesus mengatakan, diamlah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, realita bahwa badai kehidupan pasti ada, itu akan menjadi realita yang kita hadapi dalam hidup ini. Bagi kita, kadang badai datang bukan karena kita salah jalan, melainkan karena kita sedang menuju ke seberang sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Tempat di mana mujizat dan pelayanan yang baru akan menanti bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, yang terpenting di dalam memandang realita badai tersebut adalah jangan pernah takut dalam menghadapi badai kehidupan. Badai kehidupan sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini pasti akan kita hadapi, tetapi kita memiliki pertolongan yang nyata di dalam Kristus Yesus. Sehingga sikap kita hendaknya tidak seperti para murid pada waktu itu yang ketakutan, namun kita menaruh harap dan iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah rahasia kedamaian yang Yesus tunjukkan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-40, ayat yang ke-38, kita melihat bagaimana di sana dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Sementara para murid berteriak histeris, Yesus tidur nyenyak. Ia bukan karena dia tidak peduli, melainkan karena dia memiliki kedamaian yang sempurna dan kendali penuh atas situasi. Tidurnya Yesus adalah lambang kepercayaan mutlak bahwa Allah Bapa menyertai hidup kita. Allah Bapa tidak akan membiarkan kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin dapat kita tidak atasi. Bagi kita saat ini menghadapi badai hidup, pasti karena kita hidup dalam darah dan daging. Pertanyaannya adalah, bisakah kita tetap tenang saat situasi di sekitar kita tampak hancur? Kedamaian sejati tidak ditentukan oleh tidak adanya badai, melainkan oleh kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita senantiasa berserah diri kepada Kristus. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari saat ini adalah di ayat yang ke-39-40. Ada teguran terhadap ketakutan. Ayat 39, kita melihat ia pun bangun. Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saat para murid panik, cemas dan ketakutan dalam menghadapi badai, Tuhan Yesus justru menunjukkan kuasa yang begitu luar biasa. Ia tetap memegang kuasa atas alam semesta. Ia bangun, ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, di sini kita memiliki satu pengharapan bahwa apapun badai kehidupan kita saat ini, percayalah, Yesuslah yang menjadi satu-satunya harapan kita untuk kita bisa mengatasi angin ribut dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa menaruh harap. Mari kita mengenal diri Kristus di dalam kehidupan kita secara mendalam, sehingga ketika kita menghadapi tantangan, cobaan, kita tetap percaya bahwa Kristus mampu menolong kita, Kristus mampu menjadi juru selamat kita, dan Kristus mampu menenangkan jiwa dan batin kita. Percayalah kepadanya, percayalah akan firman-Nya, di mana Tuhan juga berkata, marilah kita bertolak ke seberang, maka kita pasti akan sampai ke seberang. Walaupun badai menantang pada saat itu, tetapi kuasa Kristus tidak pernah membiarkan tujuan kita terhambat dan terhenti oleh persoalan-persoalan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian.
dan sekiranya kita dimampukan untuk teguh di dalam iman percaya kita kepada Kristus, sehingga kita akan menjadi umat yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala firman yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa realita kehidupan kami akan menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi dalam menghadapi semuanya itu, Tuhan mengajarkan kami untuk tetap tenang dan tetap percaya kuasa Allah dalam hidup kami, sehingga kami dapat melalui segala badai kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Tuhan meneguhkan iman kami, Roh Kudus menguatkan hati kami untuk terus berpengharapan kepada Kristus. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Pendengar, pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pesan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago sesudah rapat koordinasi Forkopimda bersama 4 gubernur dan bupati juga wali kota di regional Nusa Tenggara Maluku dan Maluku Utara di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat hari ini. Tito mengatakan bahwa sesuai arahan Menko Polkam, setiap daerah diminta untuk memperkuat kekompakan antar forum komunikasi pimpinan daerah, baik yang bersifat rutin maupun dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk memperkuat forum kerukunan antar umat beragama, dan ini dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kalau terjadi potensi konflik sosial dan juga rawan terjadi pada unsur keagamaan. Selain itu, kata Mendagri, dalam rakor tersebut juga disampaikan terkait dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Hadir dalam rakor ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku Utara Serly Choanda, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dan para bupati juga wali kota di 4 daerah ini. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan dari Antara News. Mendagri meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial warga.

film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

Pendengar Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee menekankan pentingnya pekerja untuk tetap adaptif dan menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi global, dan juga perkembangan teknologi yang saat ini semakin pesat. Dan Menteri Yasir Lee menekankan pentingnya untuk adaptif, produktif, dan juga harus meningkatkan aktivitas ya melalui inovasi dan juga perbaikan berkelanjutan di lingkungan kerja. Menurut Menaker, perkembangan teknologi seperti komputer, kecerdasan artifisial, sampai sensor digital perlu dipandang sebagai alat pendukung dan ini meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa budaya saat ini perbaikan berkelanjutan penting untuk diterapkan supaya pekerja mampu untuk menghadirkan cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Informasi dari rri.co.id, Menaker mendorong pekerja untuk adaptif dan terus berinovasi.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, logo resmi untuk peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang akan dirayakan pada esok hari, tanggal 20 Mei 2026, ini sudah resmi dirancang dan kemudian sudah disebarkan untuk dipakai ya. Jadi logo resmi Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini dirancang sebagai simbol yang kemudian menghubungkan semangat sejarah dan visi masa depan bangsa. Ada beberapa elemen visual yang digunakan punya makna khusus. Angka 118 jadi identitas peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 sekaligus menggambarkan semangat yang terus tumbuh dan juga bergerak maju. Ada warna biru yang melambangkan kepercayaan, ketangguhan, optimisme, dan masa depan yang cerah dalam membangun Indonesia. Sementara ada juga warna kuning keemasan yang mempresentasikan energi harapan, kesejahteraan, dan juga semangat kemakmuran nasional. Di bagian atas dari angka 8 itu ada bentuk kepala burung elang yang terinspirasi dari semangat visual Garuda sebagai lambang negara. Elemen-elemen ini menggambarkan kekuatan, keteguhan, kewibawaan, dan juga semangat menjaga negara. Dan bagian bawah angka 8 berbentuk daun yang menjadi simbol kehidupan, pertumbuhan, keberlanjutan, ketahanan pangan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Penggunaan daun dipilih sebagai metafora penting karena ketahanan pangan dipandang sebagai salah satu fondasi utama kehidupan bangsa saat ini. Nah, kalau Anda sudah sempat lihat itu ada 118, di bawahnya ada bentuk daun, di atasnya ada kepala burung elang atau sebagai lambang burung Garuda, lalu kemudian ditulis di situ jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini Harkitnas 2026 ya, yang adalah peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan logo warna biru tapi juga ada warna kuningnya ya. Yang mempersiapkan diri untuk besok ada kegiatan perayaan Hari Kebangkitan Nasionalnya apa ya? Temanya untuk tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

terdampak fenomena El Nino ekstrim atau El Nino Godzilla. Kondisi ini dinilai menjadi pemicu peningkatan kasus diare, dehidrasi, malnutrisi sampai stunting pada anak-anak. Kata Ketua Satuan Tugas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, Darmawan Budi Setianto saat konferensi pers hari ini, bahwa anak-anak paling rentan terdampak oleh El Nino Godzilla ini ya, karena sistem imun mereka belum matang dan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh masih sangat terbatas. Informasi dari rri.co.id.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan waktunya untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini 19 Mei 2026. Saya Sony yang temani Anda pendengar bersama dengan rekan Calvin, dan ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Line telepon yang dibuka di 0380825444, boleh juga di 0380843152, atau boleh juga di 0811-3820-9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Shalom. Selamat malam Kak Sony.
3: Shalom Bapak. Bagaimana? Bagaimana Bapak?
4: Ya, ini bagaimananya bagi nih Kakak.
3: Iya.
4: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak.
3: Ya.
4: Kelurahan Oepura, Kakak Sony yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
3: Aduh, terima kasih sekali ya. Padahal.
4: Iya, Kakak Sony.
3: Ya, kabar baik Bapak Miller.
4: Terima kasih, ada makan siri pinang, dan siri pinang ini lagi membaik, dan siri ini membaik, dan kapur tidak ada Kakak.
3: Aduh, itu kalau kapur ada itu bisa bikin repot tuh nanti. Maksudnya kalau kapur ada, Bapak konsumsi banyak, bisa pengaruh tuh. Kalau kapur semakan kan ngeri juga itu ya.
4: Ini ada makan pinang hias Kakak.
3: Oh, pinang hias.
4: Iya, dengan siri Kakak.
3: Oh iya, itu pakai... lebih enak pinang hias kok atau pinang yang...
4: Iya, ini pinang hias ini lebih bagus Kakak.
3: Oh begitu.
4: Nah, beta konsultasi dengan Bapak Dokter Gunawan. Belum bilang makan banyak ini dia menurunkan gula darah dan ini bikin badan enak nih, coba-coba nih kakak.
3: Nah, bisa juga kalau besok Bapak pagi-pagi, siang-siang, malam-malam kalau misalnya bisa makan supaya makan lebih banyak tuh. Nah, kurang nasi kok.
4: Ini hanya untuk iseng-iseng kakak, nah makan ya, nasi okay. Setiap hari nah kakak.
3: Ya, Bapak Miller, lagu-lagu Indonesia malam ini lagu tahun 2000-an. Bapak Miller mau dengar lagu yang mana? Ada Samson, Kenangan Terindah, Padi Harmoni, Peter Pan, Semua Tentang Kita, Ari Lasso, Penjaga Hati. Ada Kris Pati, Bila Rasaku Rasa, Rasaku Ini Rasamu. Ada Cakrakan, ada Dua Cincin dari Hello. Ada Tompi, Jangan Engkau Ganggu Cintaku, atau Marcel, Bahasa Kalbu. Banyak nih lagunya.
4: Bahasa Kalbu, kakak.
3: Bahasa Kalbu, beta
4: karena
3: siapkan.
4: Karena kalbu ini kan bagian dari suara hati.
3: Iya.
4: Dan semoga suara hati ini menyenangkan Kak Soni juga.
3: Iya, menyenangkan yang mau disalami juga boleh, silakan Bapak.
4: Baik, awal ini untuk Kak Soni, terima kasih Tuhan Yesus, dipun kakak sehat ya.
3: Terima
4: pulang
3: kasih.
4: Pulang hati-hati di jalan. Cinta kasih Tuhan menyertai kakak berserta kru dan keluarga ya kakak.
3: Iya.
4: Baik, lanjut salam sudah. Ini salam yang pertama, ini putra Sunyi Derita Indah Bahagia Sunyi, selamat malam. Ini Bapak Yahuda Niko.
3: Iya.
4: Semoga Bapak sehat selalu, jangan sunyi lah, bahagia sudah. Yang berikut, Bapak Botus, Nalado di Fontaine, Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, selamat malam Kakak sayang, salam untuk keluarga ya.
3: Yeah.
4: Yang berikut, Kakak Dewi Desi, Kakak Ferry di Soe, Ito Ria di Jakarta, selamat malam, salam sehat selalu, Bu Papa di Tanjung Toda.
3: Iya. Yeah.
4: Bapak Butus atau Bapak Lorenzo,
3: baik.
4: Semoga Bapak sehat selalu. Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke, Kakak Kris Pati yang ada di Sumba Barat kok kakak.
3: Iya.
4: Ya Kakak Kris Pati semoga sehat selalu. Dan yang terakhir untuk semoga beliau ini lagi memantau ini, ada Kakak Puja di Bintuni kalau okay. Tidak salah ingat.
3: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
3: Baik.
4: Semoga juga Kak Soni tetap bahagia dan lagi tersenyum indah. Dan besok Tuhan akan membangunkan pagi-pagi hari dengan suatu berkat yang luar biasa. Amin. Kakak sayang eh.
3: Iya, iya.
4: Salam indah penuh santun.
3: Baik.
4: Miller Kauses keluarga. Salam.
3: Terima kasih. Salam. Selamat malam. Terima kasih untuk Bung Miller. Orang pertama Bapak Miller. Orang keduanya ada dari mana kok?
5: Dari jauh di ufuk timur.
3: Oh, jauh sekali dari ufuk timur. Berarti dekat iya. Dengan matahari. Tapi kalau jauh di ufuk timur dekat dengan matahari, mataharinya terbit itu orangnya ikut terbit juga kok.
5: Oh pasti.
3: Pastilah.
5: Begitu ya. Terbit. Ya tuh sama deng barangkali tau gak sih satu lagu.
3: Iya.
5: Lo kenal Abang Soniko tu penyiar ganteng RRI Pro Satu Kupang, depung ketawa merdu sehingga pendengar jatuh cinta semua.
3: Iyo, kok bisa Veronica bisa sampai di Merauke sana tuh?
5: Iyo, kan? Sampai Belanda, sampai di Jerman.
3: Sampai di Jerman malah.
5: Iyo, itu luar biasa itu kita empu rampung saudara satu di Kupang itu.
3: Iya. Bapak biasa. Sehat-sehat, ibu juga sehat-sehat.
5: Puji Tuhan, ya. Kami keluarga semua sehat.
3: Ya.
5: Hari ini cuaca bagus,
3: ya.
5: Meskipun sempat mendung, kira mau hujan, padahal
3: ya.
5: Udah jadi toh, jadi ya. Baguslah cuaca.
3: Baguslah
5: hari ini.
3: Cuaca hari Abang ini Soni di Merauke. Saya sehat, Bapak Freddy. Iya, iya, iya.
5: Iya, banyak rahmat, berkat dari Tuhan.
3: Amin,
5: ya.
3: Betul.
5: Okay,
3: ya, Bapak. Ya.
5: Jadi. Orang itu kalau so matahari miring begitu kan ingat-ingat kenangan indah toh.
3: Iya.
5: Kenangan jadi, terindah waktu dulu-dulu.
3: Kenangan
5: kan?
3: Terindah waktu dulu-dulu disiapkan kenangan terindahnya Bapak.
5: Oke, salam untuk abang-abang yang komplit di pengalamat tadi. Ketompu abang milet memang luar biasa. Tapi tadi catatan itu makan pinang, tapi kalau boleh, kalau saya tidak salah ya, pernah apa baca artikel itu kapur kurang bagus kalau terlalu banyak di
3: betul.
5: Konsumsi ya,
3: yeah.
5: Bisa merusak apa saraf-saraf di apa kita punya itu.
3: Beliau bilang tadi kapurnya habis, jadi pas toh Bapak.
5: Pas sudah, iya. Jadi saya pakai kapur ya, begitu.
3: Iya okay. Bapak. Ya,
5: kalau pinang itu ada yang bilang itu bagus kalau dikunyah. Itu bahkan pinang buah pinang yang muda itu biasanya mereka seduh seperti teh itu juga kalau untuk apa perut kembung atau apa itu bagus katanya.
3: Bapak, tapi pinang itu tidak bagus untuk mata, Bapak.
5: Tidak bagus untuk mata ya.
3: Iya, kalau pinangnya diambil kemudian dimasukkan paksa ke mata itu tidak bagus.
5: Iya, iya, mata bisa lari keluar sendiri toh.
3: Iya, karena memang itu pinang tidak bagus untuk mata kalau dipaksakan masuk ke mata gitu.
5: Betul sekali itu.
3: Bapak, silakan.
5: Sondel salah itu.
3: Silakan menyapa siapa.
5: Ma Ima juga. Torang pung ibu-ibu Natalia di Toli-Toli, ada orang punya saudara perempuan Puja di Sorong sana.
3: Iya.
5: Dan ada torang pu tante Aunty Deona di Oi Sapa-Sapa lu dulu Oke.
3: Okay. Yeah.
5: Ada Opa Emi juga yang tidak bisa dilupa itu torang ketompong apa Bunda Asmi itu, Bunda Seribu Nama toh.
3: Iya.
5: Okay. Dan untuk
3: Bapak.
5: Semua saja saya kira tanpa kecuali ya.
3: Iya.
5: Sisip satu Teteh Dinda, semoga bisa gabung ya dari Bogor, orang Bogor.
3: Iya.
5: Oke,
3: okay.
5: Untuk
3: makasih,
5: semuanya
3: Bapak.
5: Saja tanpa kecuali semoga semuanya sehat walafiat.
3: Iya.
5: Terima malam hari ini. Saya malam ini beruntung dapat berkat begitu Bang Miller keluar langsung masuk, jadi ya biasanya.
3: Terima kasih. Lama ya.
5: Buku jari sampai keram-keram.
3: Terima kasih Bapak.
5: Oke, ya, Bang Sony, selamat bertugas, sehat selalu ya. Doa pokoknya yang terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga.
3: Iya.
5: Semoga
3: kasih.
5: Selalu diberkati Tuhan.
3: Shalom. Ya, salam. Terima kasih Bapak Freddy. Katanya beruntung karena menjadi orang kedua. Yang ketiga ini juga beruntung. Siapa ya? Halo.
6: Halo.
3: Selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Dengan siapa yang di mana ini?
6: Dengan Natalia di Lotte.
3: Oh, di mana? Di sawah kah?
6: Tidak, di rumah.
3: Oh, di rumah. Iya, ya. Saya pikir di sawah atau di puskesmas, di rumah sakit atau di mana lagi?
6: Iya, itu lagi nganggur. Di sawah kita bisa
3: di mana-mana. Di mana-mana hatinya senang.
6: Iya dong.
3: Dan di mana-mana bisa nulis gitu.
6: Aduh.
3: Iya. Kak Natalia, bagaimana di Rote, aman terkendali?
6: Di Rote.
3: Cuacanya angin kah, panas kah?
6: Cuacanya ini kasihan agak-agak bikin bete juga karena siang hari kayak itu bisa panas sekali, kemudian berubah jadi berawan sekali, dan sore hari tadi itu diguyur hujan berhenti, tapi barusan juga hujan, sekarang lagi hujan juga di luar.
3: Oke. Jadi aktivitasnya sedikit terganggu.
6: Sedikit terganggu,
3: bahkan sedikit.
6: Cucuannya banyak menumpuk di luar, pikiran besok nanti tidak bisa jemur,
3: kemudian
6: padi juga mungkin ada yang harus ditahan berapa minggu ini karena tidak bisa dijemur,
3: kan? Okay.
6: Itu dia menghitam rasanya.
3: Kalau padi tidak dijemur menghitam, padi yang saya punya ini ada lagu harmoni di list. Jadi mau padi yang dipunyai Kak Natalia atau padi yang di list ini?
6: Boleh dua-duanya.
3: Padi atau Peter Pan atau Ari Lasso yang mau didengar malam ini, Kak Natalia? Padi ya, oke. Disiapkan Padi Harmoni, silahkan Kak Natalia.
6: Selamat malam buat Opa Imi, kemudian Bapak Bosku, Bapak Yahuda juga, kemudian ada Teteh Dinda di Bogor, Ibu Natalia.
3: Iya.
6: Lalu kemudian ada Ibu Jessie di Lelogama juga.
3: Iya.
6: Iya. Beliau juga bisa gabung di Roti.
3: Oh, bisa gabung juga. Iya, iya, iya, iya.
6: Malah katanya sangat bagus juga di sana.
3: Iya.
6: Kemudian buat Bapak Haris juga, selamat malam. Om Endang juga di Ragnamo, selamat malam.
3: Iya.
6: Baik. Aduh, ini hujan makin besar.
3: Baik, oke. Terima kasih, Kak Natalia.
6: Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Kak Natalia. Hujannya semakin besar katanya. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Selamat.
7: Apa kabar, Bang?
3: Kabar baik, Ibu Natalia. Mau nyanyi ya?
7: Wah, belum.
3: Oh, belum. Iya. Pas Sabtu dulu. Saya pikir malam ini lagunya mau dinyanyikan langsung live oleh Ibu Natalia, boleh juga.
7: Belum, nanti Bang Tony hari Sabtu.
3: Ibu Natalia dari Tuli-Tuli, kabar baik, Kak?
7: Puji Tuhan, sehat baik-baik sayang, Bang Tony.
3: Iya, sama juga cuma. Semua baik-baik, syukur bisa berjalan dengan baik aktivitasnya.
7: Amin, amin.
3: Iya. Ibu Natalia,
7: tapi saya tadi malam
3: iya,
7: kayak
3: bagaimana?
7: Gabung kayak apa?
3: Kenapa?
7: Sibuk.
3: Sibuk. Oh iya ya.
7: Biasa sibuk.
3: Pesta kah?
7: Pesta lagi. Pokoknya kalau enggak gabung itu Bang Rani lagi sibuk.
3: Iya. Musimnya lagi pesta sibuk, lah ya.
7: Musim lagi orang pesta ini.
3: Iya. Oke, Ibu Natalia.
7: Iya. Bang Sony, kalau di Toli-Toli lagi mau lebaran haji begitu
3: ya.
7: Itu banyak orang menikah.
3: Oh iya, banyak orang gitu menikah. Ya. Kalau di Toli-Toli ya.
7: Iya, kalau mau mau lebaran haji begitu
3: banyak menikah.
7: Jadi hampir tiap hari gantung belanga.
3: Iya. Ada ya, banyak yang menikah. Tapi banyak yang menikah lagi kah? Atau banyak yang menikah saja?
7: Banyak yang menikah, bukan menikah lagi.
3: Oke, okay. Ibu Natalia, lagu Indonesia ada malam
7: apa,
3: lagu Indonesia ada Hello Dua Cincin apa? Ada Angie dengan Bidadari Tak Bersayap, Tompi Jangan Engkau Ganggu Cintaku, ada Cakrakan dengan Dapatkah Kau Rasakan Cinta, Kris Pati Bila Rasa Ini Rasamu, ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati, Peter Pan Semua Tentang Kita, yang mana kira-kira?
7: Yang pertama sudah.
3: Yang pertama. Oke, Dua Cincin, silakan Ibu Natalia.
7: Oke, tapi tadi saya dengar kok itu pinang itu untuk apa ya? Untuk mata.
3: Iya, pinang itu kurang bagus untuk mata, Ibu Natalia.
7: Oh, enggak bisa, malah mata jadi buta itu kalau
3: iya, pinang. Wortel juga.
7: Pinang itu kalau kalau wortel, minum wortel itu bagus untuk mata.
3: Iya, tapi kalau wortel itu tidak bisa juga, tidak bagus juga untuk mata. Kalau caranya adalah wortelnya mentah-mentah itu
7: ada
3: di.
7: Oh, caranya beda dong, bukan ditetes tapi diminum. Apa di blender terus minum itu tiap hari bagus itu wortel itu bikin
3: iya.
7: Apa, terang mata.
3: Tapi
7: kalau pinang, mama saya dulu Bang Sony kalau pinang dulu mama saya dia makan pinang juga mama saya dulu. Jadi, giginya bagus.
3: Iya, katanya begitu.
7: Maksudnya enggak ada rusak gigi, anak pinang dia makan. Mama saya begitu juga dulu makan pinang.
3: Iya, jadi Bapak Miller tadi bagus lah ya dia beliau konsumsi pinang.
7: Iya, kalau pinang di apa? Bijinya di apa dikeprek gitu terus diminum airnya bagus juga obat.
3: Oke. Okay. Silakan menyapa siapa yang malam
7: dulu.
3: Ini boleh-boleh.
7: Yang pertama ya tadi ya ada Pak Freddy, ada bersama Ibu Utri juga selamat malam ya.
3: Iya.
7: Ada Mama Ima, Mbak Meridetan, Mama Emilino, ada Bunda Asmi, Mama Susan, Mama Glenn.
3: Iya.
7: Ada Kak Natalia tadi ya. Mak Madi juga, Mama Del, Mak Marlin, Mak Jesse, Mak Betsy, Kakak Diona, Kakak Dewi juga ya. Bung Faldis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Emi bersama Oma, Pak Haris, ada Kakak Juven, Kakak Rio dan pokoknya buat sama-sama sudah Bang Sony lagi monitor.
3: Baik.
7: Buat Bang Sony tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Pulangnya sebentar, hati-hati Bang Sony, tiba di rumah dengan selamat.
3: Baik.
7: Oke, makasih.
3: Terima selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli Toli. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
8: Ruang Rindu, selamat malam.
3: Iya. Selamat malam dengan Nona siapa ini, Ko?
8: Jumpa dengan siapa tuh?
3: Nona Veronica nih, Ko, atau Nona siapa? Atau di Veronica Pumama nih? Ada Nona yang biasanya gabung di RRI Rote bilang begitu.
8: Iya, itu sudah.
3: Mama JC dari Lelogama, jelas RRI Rote didengar di Lelogama kah?
8: Iya. Tapi hilang berapa malam?
3: Oh hilang, iya. Oke.
8: Iya.
3: Pro 1 jelas lah ya.
8: Hilang Jo.
3: Hilang Juko?
8: Waktu kita mau nyanyi tidak ada.
3: Iya. Padahal ada tuh hari Sabtu rame tuh.
8: Ini di mana kok?
3: Ada hari Sabtu rame kemarin.
8: Cari-cari tidak ada.
3: Iya. Mungkin gangguan sinyal atau bagaimana ya di Lelogama.
8: Iya.
3: Iya.
8: Padahal rindu sekali malam minggu mau bernyanyi.
3: Iya.
8: Hilang.
3: Gitu. Iya. Iya. Oke.
8: Lagu?
3: Lagunya ada Tompi, Jangan Engkau Ganggu Cintaku, ada Enji Bidadari Tak Bersayap, ada Cakrakan, Dapatkah Kau Rasakan Cinta, ada Krispati, Bila Rasaku Ini Rasamu, ada Ari Lasso, Penjaga Hati. Yang mana kok, Mama?
8: Tak bersayap.
3: Oke, silakan Mama.
8: Oke, pertama buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Kak Natalia di Takari, Bapak Putus Kak Ferry di Soke, ada Kak Puja, Ibu Dinda, Bung Freddy kok yang tadi
3: betul
8: berlewat
3: dari Merauke, betul.
8: Sofoni di Muti, Sopa Emi di Tilong, Cabang Tilong, Om Endang, Mama Ima, Kak Dani di Fatululi, Mama Madi di Basmara, Mas San Marian, Kak Diona, Buser,
3: iya.
8: Bunda Seribu Nama, Bunda Gasna,
3: iya.
8: Nama banyak.
3: Oh Bunda Gas, nama sekarang iya. Tuh. Oh iya.
8: Kalau Bunda Seribu Nama itu maksud tuh Gas, Bunda
3: iya. Rem. Atau Bunda Rem.
8: Iya, atau Bunda Rem.
3: Atau separuh Bunda setengah kopling.
8: Iya, begitu sudah. Pokoknya Bunda Seribu Nama.
3: Separuh Bunda Bensin, Bunda Oli, begitu pas toh.
8: Oh, pokoknya itu Bunda semua ada. Gitu.
3: Oke, okay. Baik.
8: Buat semua saja yang lagi
3: cinta,
8: selamat malam, salam sehat buat semua saja.
3: Iya.
8: Kak Sony dan Sabri Studio.
3: Beta dengan Kak Calvin.
8: Oh iya, dengan Kak Calvin, semangat selalu, pulang hati-hati di
3: jalan. Iya.
8: Dan hari Sabtu jangan hilang, Leo.
3: Iya, hari Sabtu tetap ada sih, kecuali mungkin gangguan sinyal ke arah sana, kurang tahu ya. Tapi hari Sabtu kemarin rame kok, ya.
8: Mungkin ya begitu sudah.
3: Iya.
8: Nanti baru nyanyi hari Sabtu ini.
3: Boleh.
8: Terima kasih.
3: Terima kasih salam. Terima kasih untuk Mama Jessie dari Lelogama. Penelpon berikutnya, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Kak Sony.
3: Selamat malam Kakak.
9: Iya, adek Kak Sony. Adek Sony.
3: Kakak.
9: Ya.
3: Beta nih sulama minta 1000 dari kakak nih sen bisa 1000. Kalau sana ada 1000 nah beras satu karung, padi satu karung saya juga baik lah.
9: Nah masalah 1000 nih uang tarabek, nah kalau masalah beras satu karung siapa yang masak?
3: kalau soal masak gampang, gampang.
9: Oh ya tenaga masih kuat.
3: Masih bisa, kata masak dua karung juga bisa nah.
9: Wih, nah terlalu. Yang penting masa apa, yang masalah.
3: Yang lain ini maksudnya apa ini yang ketua repot nih, Bung Endang. Iya.
9: Sudah ke Sony.
3: Iya, Bung Endang sambil ketua masa padi.
4: Iya.
10: Keton singgah mall memang sambil keton dengar-dengar lagu supaya goyang-goyang jadi ringan ini masa apa di dua karong nih?
4: Kapan baru jadi nasi ini masaknya kapan?
10: Iya, Bung okay. Endang.
4: Bisa
10: ya.
4: Minta lagu dari Peter Pan yang ada yang ambil kok?
10: Belum. Semua tentang kita. Ya.
4: Oke. Salam yang pertama buat Opa ini di Cilong.
10: Iya.
4: Juga ada Teh Dinda di Bogor. Juga ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli.
10: Iya.
4: Juga ada Bunda Asmi di Arnona. Juga ada Natalia di Rote. Makasih atas senggolannya Natalia.
10: Iya.
4: Juga ada Bung Freddy di Maroke bersama Mbak Utri. Juga ada Bapak Botus, Bapak Yahuda di Oaniko.
10: Iya. Bapak Yahuda di Oaniko, lanjutnya. Aduh terputuskah? Boleh dicoba. Bapak Bung Endang, halo. Iya, sayang sekali terputus Bung Endang. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
11: Selamat malam.
10: Dengan siapa yang suaranya pas nih?
11: Bung Ferry di Soe.
10: Bung Ferry dari Soe. Silakan Bung Ferry dari Soe. Malam hari ini mau dengar lagu apa yang pas nih? Iya, oke.
11: Ari Lasso.
10: Iya, Ari Lassonya disiapkan. Judulnya Penjaga Hati.
11: Iya.
10: Di antrian saya siapkan Bung Ferry mau menyapa siapa malam ini?
11: Salam pertama Bu Endang yang di Ratnamo yang baru urusan putus. Opa Miller.
10: Iya.
11: Di Oipura. Opa Emi di Tirong. Ella Anak di Sileman Tasi Ibi Dewi di Esa.
10: Iya.
11: Bagi Cilu Kepen. Kakak Diono Esapa. Anita Oteka. Bagi Cilu Nagama.
10: Iya.
11: Bapak Wurlus Satu Seto. Bukalde Klasikode. Puja di tengah, bukan puja lagi. Puja di Bintuni.
10: Ya.
11: Bapak Yahuda di Oniko. Bung Papa di Tanjung Soda. Bung Krispati di Sumba. Ma Ima di Sabtu Luli.
10: Ya.
11: Mas Susan Maria Sikumana.
10: Oke.
11: Okay. Untuk Kak Sony, desa apa di studio Kak?
10: Dengan Kak Calvin.
11: Dengan Kak Calvin, semoga Tuhan memberkati kita semua.
10: Iya.
11: Untuk Kak Sony dan Kak Calvin, selamat malam.
10: Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Bro.

0: Penyeberangan pertama itu.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Oh, iya. Kakak masuk tuh kakek. Sapa hilang sekelang.
1: Lagunya jadi panjang ini kita. Jadi semuanya jadi lagu. Kakak Ayu sehat-sehat.
0: Lagu harmonis ada yang ambil kan?
1: Oh, ada yang ambil tadi.
0: Sudah ambil.
1: Iya.
0: Itu dua cincin sudah.
1: Dua cincin disiapkan. Ya.
0: Oke, salamnya buat tadi kalau berkenan per abang-abang.
1: Iya.
0: Abang Miller toh.
1: Iya, abang-abang itu kalau di Jawa merah-merah gitu. Abang.
0: Sama lagi.
1: Iya.
0: Atau di sini ya abang-abang kemarangnya. Ya sudah para abang Miller, abang Kik Eret, sama
1: iya.
0: Yahuda, abang siapa lagi satu lagi itu?
1: Yang mana abangnya? Abang yang
0: kemarin kan dong sebagai senior ya kata abang abang.
1: Oh iya, betul betul.
0: Iya, Keres, abang Yahuda.
1: Abang Yehuda.
0: Abang Miller, abang.
1: Abang Endang.
0: Oh iya. Abang-abang juga dari sana.
1: Abang-abang banyak. Iya.
0: Juga buat Pak Freddy dan Broke yang ada di Rote.
1: Iya.
0: Sama-sama aja ada mendengar.
1: Iya.
0: Selamat malam untuk semuanya, mudah-mudahan selalu sehat dan salam sehat rohmi, salam sehat terang.
1: Iya.
0: Berkati kata semua.
1: Iya.
0: Kak Sony, selamat bertugas kakak.
1: Iya.
0: Hari juga ya di bagian tengah.
1: Baik-baik juga. Iya, terima kasih. Kata terima kasih. Ada yang
0: perlu seram juga dan berkata mengintai kakak.
1: Hujan kah di Seram?
0: Di Seram nih, senta hujan, angin, pokoknya akan aku campur.
1: Iya.
0: Iya sudah,
1: ya.
0: Bagi tujuannya.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Kakak Ayu dari Masohi. Ini yang terputus kah? Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Sony.
1: Selamat malam, terputus tadi kah?
2: Iya, baterainya is dead.
1: Oh, iya. Pantas saya bilang Endang ini jangan sampai sumpah saat apalagi ini. Makanya jadi suaranya hilang. Silakan Bung Endang lanjutkan.
2: Oke, lanjutkan salam dari tadi awalnya Teh Dinda di Bogor, Ria Jakarta, juga Bunda Asmi, Bunda Natalia, Bung Freddy di Maroke bersama Mbak Utri, ada juga Bapak Butus, Bapak Yahuda, Upa ini.
1: Iya.
2: Ya, juga ada sama Mary Detan,
1: Mama
2: Glenn, belakang Hotel Candana. Pokoknya buat semua saya, Kak Sony.
1: Baik.
2: Buat Kak Sony, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Shalom.
1: Terima kasih.
2: Iya.
1: Disiapkan. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam, salam. Terima kasih untuk Bung Endang yang kembali bergabung. Tadi sempat terputus ya. Ada lagunya yang tadi sudah dipilih. Saya hadirkan. Nanti yang mau bergabung boleh sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Ruang Rindu, lagu tahun 2000-an.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Lagu Kenangan Terindah ini, lagu utama Samson di album Naluri Lelaki yang dirilis 3 Maret 2006. Lagu dari 2000-an sampai 2010. Malam hari ini hadir untuk Anda pendengar masih di Ruang Rindu untuk 19 Mei 2026. Dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, lagu-lagunya masih ada di antrian. Ada Padi Harmoni, kemudian Hello Dua Cincin, ada NG dengan Bidadari Tak Bersayap, ada Peter Pan dengan Semua Tentang Kita, Ari Lasso Penjaga Hati, Kris Pati Bila Rasaku Ini Rasamu, ada Cakrakan dengan Dapatkah Kau Rasakan Cinta, dan ada Tumpi dengan Jangan Engkau Ganggu Cintaku. Di line telepon kembali yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kak Bung.
0: Selamat malam ya.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rumor Rindu. Iya, bagaimana Teteh Dinda?
1: Nah, Teteh sehat banget.
0: Iya.
1: Cuacanya hari ini sonde terlalu terik. Agak-agak tapi cukup hujan sih sebenarnya.
0: Iya, itu cuacanya. Info harga pasarnya?
1: Info harga pasar walaupun ada yang agak bukan naik tapi bergantung harga standar gitu ya.
0: Oke, okay. Info lalu lintasnya? boleh info harga pasar, info lalu lintas, info apalagi ya?
1: Lalin masih aman. Karena so ini.
0: Sesekali nanti info harga kurs rupiah boleh. Ya. Oke, okay. Tete Dinda, lagu yang masih ada ini ada di antrian, tapi yang belum dipilih ini ada Kris Pati Bila Rasaku Ini Rasamu, Cakrakan Dapatkah Kau Rasakan Cinta, Tompi Jangan Engkau Ganggu Cintaku, Ari Lasso Penjaga Hati. Itu yang ada di antrian nih.
1: Oh, yang ada itu di antrian, yang belum dipilih.
0: Yang belum ini, belum nih. Oh. Di antrian masih antrian masih Padi belum. Ada Hello yang iya belum. yang belum
1: sudah Ari langsung
0: disiapkan. Oke, silakan Tete Dinda.
1: Bung dengan siapa malam ini?
0: Nganyong Ambon Manise.
1: Oh, Nyong Ambon Manise kata-kata.
0: Iya, kok sudah kenal saja ini Tete Dinda. Kalau Nyong Ambon Manise mah langsung sebut nama aja ini Tete Dinda teh.
1: Oke lah, kalau begitu doa terbaik.
0: Iya.
1: Untuk nyambungnya ya, nyambung manusia.
0: Iya.
1: Lanjut menyapanya, selamat malamnya untuk Amanda, untuk Emi, selamat malam Opat. Juga Inalado kemana ya Inalado ya? Semoga sehat ya Inalado. Juga Inalado. Ke ini, ke Bung Andeso.
0: Iya.
1: Ada Bung Paldes, Bapak Botus juga selamat malam, Bapak juga selamat malam, siapa namanya, Bung Peri, ada juga Pak Haris ya,
0: yeah.
1: Ada juga Bung Putri juga, dan siapa lagi ya, oh ya, dan Natalia di Rote, juga Natalia di Sampari, di OSA pada Jerman, Mak Mary datang, Mak Mei juga, Mama Anissa juga ya, selamat malam. Oke lah, next time nih, untuk yang lainnya.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: Tete Dinda dari Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Semangat sekali.
2: Iyalah.
0: Dari Parimo, bagaimana kabarnya Pak Nasrun?
2: Sama kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Iya, alhamdulillah. Silakan Bang Nasrul dari Parimo.
2: Apa lagunya tersisa ini?
0: Lagunya masih Bang. Tersisa ada Dapatkah Kau Rasakan Cinta? Ada Tompi? Oh itu ya, oke. Okay.
2: Aku dapat diperasa juga cinta.
0: ya memang rasanya begitu ya, dapat juga.
2: Iya, dapat juga saling menyayangi.
0: Iya, dapat kan? Juga.
2: Namanya cinta.
0: Siap, Pak Nasrun.
2: Pertama-tama Bung Denia, sambut tugas, saya selalu bersama keluarganya, bersama operator musiknya. ada Freddy juga, ada Putri juga di baru ke sana, ada Bung Leman, ada Pada juga di Sulteng, Natalia, semuanya lah tanpa terkecuali ya di Kota Kupang pun di luar Kota Kupang.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat istirahat, selamat pagi semuanya, kompak selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam, terima kasih untuk Pak Nasrun dari Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagu berikutnya ini ada Padi Harmoni.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu edisi 19 Mei 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu yang sudah Anda pilih saya akan hadirkan untuk Anda. Dan juga ada informasi lain, juga lagu lain yang bisa Anda simak sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu ya.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Pendengar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan wabah Ebola di Uganda dan Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi wabah Ebola ini disebut meresahkan dunia. Walaupun demikian, kondisi ini belum berarti dunia menghadapi pandemi global seperti COVID-19. Para ahli menilai risiko penyebaran Ebola secara luas masih lebih rendah karena karakter penularannya berbeda.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Pendengar Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global yang dibentuk Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia menyatakan wabah penyakit menular di seluruh dunia semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak lebih besar. Laporan terbaru menghadapi pandemi yang dirilis GPMB menegaskan bahwa dunia belum menjadi lebih aman dari ancaman pandemi. Dewan yang dibentuk menyusul wabah Ebola di Afrika memperingatkan bahwa investasi selama satu dekade tidak mampu untuk mengimbangi meningkatnya risiko pandemi saat ini.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 19 Mei 2026. Saya yang bertugas, Elondo, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok Kamis 20 Mei 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96.9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di darat, tetap di udara. Merdeka.

0: mutiara pagi bagi umat Hindu pada hari ini mengenai menemukan kedamaian batin melalui jalan karma yoga yang tentunya pada pagi hari ini akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari kantor agama Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Ibu Igusti Ayu Soekarmiasi S.Ag. Langsung saja kepada Ibu Ayu dan kita dengarkan bersama.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengawali dengan doa. Om Swastiastu, Om Sidirastu, Tat Astu, Astu Swaha, Om Anubhadrah, Kertawayantu, Wiswatah, Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, segala puja dan puji, syukur kami panjatkan, kami mohon berkat kami di setiap perjalanan dan pekerjaan yang kami jalankan, dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi RRI Kupang dimanapun berada, serta Bapak Ibu umat sederma yang diberkati oleh Brahman, Bapak Ibu umat sederma yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Tuhan, kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita semua hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Igusti Ayu Soekarmiasi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sederma semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi dengan tema karma dan reinkarnasi. Karma adalah hukum sebab akibat atau universal setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik melalui pikiran, perkataan, ucapan, perbuatan, akan menciptakan energi yang pada akhirnya akan kembali kepada orang tersebut. Seperti karma baik, yaitu perbuatan yang didasari kasih sayang, kejujuran, dan kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian di masa depan. Nah, begitu juga sebaliknya, karma buruk, perbuatan yang didasari kebencian, ketamakan, dan kebohongan akan menghasilkan penderitaan atau rintangan di masa depan. Karma bukanlah bentuk hukuman atau hadiah dari Tuhan atau kekuatan luar, melainkan hukum alam yang netral. Dalam hukum keadilan semesta yang mutlak. Nah, seperti dijelaskan pada Kertam Me Daksine Hati Hasti, ya Jayo Me Sawya Ahitah. Artinya, kebaikan ada di tangan kananmu, kemenangan ada di tangan kiriku. hasil perbuatan selalu mengikuti pelakunya. Karma pala berarti memetik buah atau pahala yang kita perbuat dari perbuatan kita. Ini adalah hukum tabur tuai yang mekanismenya berjalan secara otomatis tanpa pandang bulu dan tidak bisa disuap oleh apapun, bahwa buah dari perbuatan tidak selalu instan, melainkan dibagi menjadi tiga berdasarkan waktu menikmatinya. Seperti yang pertama, sancita karma pala. Perbuatan di masa lalu atau kehidupan terdahulu yang baru kita nikmati hasilnya di kehidupan sekarang. Inilah jawaban bagaimana mengapa ada orang yang sejak lahir sudah berhutang atau menderita. Nah, yang kedua adalah prarabdha karma pala. Perbuatan di kehidupan sekarang yang hasilnya langsung kita nikmati di kehidupan yang sekarang juga, seperti kita menanam padi, hasilnya kita bisa nikmati sekarang. Kita menanam jagung, hasilnya juga kita bisa menikmati sekarang. Kemudian yang ketiga, kriya mana karma pala. Perbuatan di kehidupan sekarang yang belum sempat kita nikmati hasilnya sekarang, sehingga akan dicatat untuk dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sudarma, saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati oleh Brahman, hubungan karma dengan reinkarnasi. Mengapa kita lahir kembali atau reinkarnasi? Jawabannya sederhana. Karena kita masih memiliki utang atau tabungan karma atau karma wasana yang belum habis masanya di kehidupan yang lalu. Tubuh fisik kita memang hancur, namun atma jiwa kita membungkus sisa-sisa memori karma tersebut dan lahir kembali mencari badan yang baru. Reinkarnasi bukan hukuman, tetapi sekolah jiwa. Jangan memandang reinkarnasi sebagai kutukan. Kelahiran kembali adalah wujud kasih sayang Tuhan yang memberikan kita kesempatan yang kedua atau kesekian kalinya untuk memperbaiki diri, belajar dari kesalahan masa lalu, dan membersihkan jiwa kita dari noda-noda dosa. Keistimewaan lahir menjadi manusia. Di dalam kitab Sarasamuscaya sloka 4 dijelaskan bahwa manusa sarwabhutesu bratra tuamupakacati. Artinya, di antara semua makhluk hidup dilahirkan menjadi manusia itu adalah yang utama, karena manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena kita tidak tahu persis seberapa banyak sancita karma atau hutang masa lalu yang kita bawa, tugas kita sekarang bukan mengeluh, melainkan fokus memupuk subakarma atau perbuatan baik di kehidupan saat ini. Gunakan akal budi kita atau wiweka untuk memotong rantai karma buruk kita. Nah, Mutiara Pagi yang saya kasihi dan Bapak Ibu Matsudharma.

Mutiara Pagi, memang betul. Di dalam konsep reinkarnasi dibenarkan, iya. Itu adalah buah dari karma masa lalu atau sancita karma pala. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghakimi atau tidak memperdulikan mereka. Justru kita harus memperlakukan dengan baik. Nah, kita berbuat baik, pasti di kehidupan yang akan datang kita menerima buah karma kebaikan kita itu. Kelahiran dengan tangan atau fisik atau penderitaan berat dipandang sebagai cara jiwa untuk melunasinya. Hutang karma atau membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan masa lalu, kehidupan tersebut adalah kesempatan emas bagi kita, bagi jiwa kita tersebut untuk belajar tentang ketabahan dan mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jadi maksudnya di sini begini. Bila mana misalnya ada yang memiliki kelahiran fisik yang tidak sempurna, nah itu tuh bukan, memang kita itu adalah buah hasil karma kita yang terdahulu. Namun kita dikasih kesempatan untuk reinkarnasi, untuk lahir kembali seperti ini, untuk menebus apa yang kita perbuat di masa lalu kita. Walaupun kita dengan misalnya tangan yang kita tidak memiliki, misalnya kaki, tetapi kita harus tetap bersyukur dan berbuatlah dengan perbuatan yang baik. Lalu dengan cara bisa juga dengan cara memohon atau berdoa kepada Tuhan, bila mana nanti kami bila mana tiada dan diizinkan dan diperbolehkan untuk lahir kembali, bisa mendapatkan yang sempurna dan lebih tinggi lagi dengan cara menjalankan kebaikan-kebaikan kita. Nah, seperti jangan mencela orang, lalu jangan menyesal, wah saya ini tidak sempurna, Tuhan marah saya. Tidak, Tuhan itu tidak marah. Inilah apa yang kita perbuat terdahulu dinikmati kita sekarang. Itu namanya sancita karma pala. Bagi orang di sekitar kita, itu adalah ujian untuk mempraktikkan kasih sayang kita. Jadi di sekitar kita itu tidak boleh mencela, wah si dia tidak memiliki ini. Nah, jadi kita tidak boleh, justru kita harus mengasihinya. Nah, dari cara mengasihi itu, kita sendiri mendapatkan karma baik kita, dan yang memiliki kekurangan itu akan membangun dirinya. Oh, dah saya ini punya teman dan saya tidak sendirian. Seperti itu. Nah, maksudnya di sini kelahiran dengan fisik yang cacat, kemungkinan di masa lalu pernah berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya di kelahiran yang sekarang ini kita menerimanya. Nah, begitu juga sebaliknya, hal-hal baik kita perbuat dan di kelahiran yang akan datang pasti kita akan menerima pahala kebaikan. Maka dari itu, mari kita selalu berbuat baik, mari kita selalu bertutur kata dengan baik supaya
di kehidupan selanjutnya kita terlahir membawa kebaikan dan kebahagiaan, keberkahan untuk diri kita sendiri.

0: hari. Nah, itu saja kan.
1: Oke, okay, berarti itu menjadi sebuah ujian lagi ya di kehidupan ini yang harus kita lewatin lagi. Kalau kita lolos, ya harapannya reinkarnasi berikutnya lengkap lagi.
0: Lengkap
1: gitu.
0: Lagi, sebenarnya seperti itu. Iya.
1: Okay, baik. Nah, kalau dalam reinkarnasi manusia bisa tidak ya lahir kembali menjadi hewan dan tumbuhan? Ada kemungkinan seperti itu ya, Bu Ayu ya?
0: Bisa. Bisa. Itu di dalam beberapa tradisi besar misalnya. Itu bisa lahir kembali menjadi hewan. Nah, jika seseorang atau seorang manusia mengumpulkan banyak karma buruk seperti terus menerus berbuat jahat, dikuasai oleh sifat-sifat kebinatangan seperti kekerasan, keserakahan, amarah yang tidak kunjung henti-hentinya, jiwa bisa mengalami kemurkaan dan lahir kembali ke alam binatang. Nah, kehidupan sebagai hewan ini seringkali dianggap sebagai masa-masa penebusan dosa atau pembersihan karma buruk. Nah, dalam reinkarnasi atau punarbawa ini, kelahiran kembali tidak mengenal jiwa yang kekal, melainkan kelanjutan dari arus kesadaran dengan yang digerakkan oleh karma. Seseorang bisa lahir dalam hewan jika selama hidupnya sebagai manusia kesadarannya itu didominasi oleh kebodohan batin, kebingungan. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa lahir kembali itu sebagai binatang, tergantung dari karma apa yang kita perbuat. Misalnya saya, contohkan saya ini marah tidak kunjung-kunjung selesainya marah sama dengan orang. Lalu saya tuh memaki, berbuat tidak baik. Nah, kemudian saya ini meninggal itu pasti akan membekas di dalam setiap keluarga. Ya, wah, dulu si ibu ini marah-marah tidak kunjung tiba. Nah, jadi di benak mereka itu jahat sekali ya, sampai maki-maki, bilang binatang. Nah, seperti itu. Jadi saya meninggal. Jika saya diizinkan oleh Tuhan untuk turun kembali, maksudnya lahir kembali, karma itulah saya bawa. Jadi saya bisa lahir sebagai binatang, sebagai tumbuhan, untuk menebus karma buruk saya. Jadi saya berbuat jahat, tidak mungkin saya terima karma baik. Karma buruklah yang saya terima, seperti itu. Jadi misalnya kakak Veronica berbuat baik kepada saya, tetapi saya membalas dengan keburukan, kakak Veronica dapat yang baiknya, sedangkan saya dapat karma buruknya. Lahir kembali seperti itulah, karma buruknya yang saya tebus nanti. Jadi makanya di sini bila mana kita berteman, jangan sesekali kita menyinggung perasaan mereka. Mungkin salah kata, ya, namanya kita tidak manusia sempurna ya. Kesempurnaan memang milik Hyang Widi, tetapi kita harus berusaha untuk bagaimana kita berbuat dengan baik. Nah, jadi saya tekankan lagi, marilah kita untuk selalu berbuat baik. Janganlah sesekali mencela orang-orang yang memiliki kekurangan, karena mencela orang yang memiliki kekurangan kita akan mendapatkan karmanya dan hasilnya. Mungkin tidak di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan yang akan datang. Seperti itu.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Ayu. Berikutnya lagi nih Bu Ayu, kan tadi juga sempat disampaikan ya, kalau biasa kalau kayak gitu kan ingatan dihapus tuh saat reinkarnasi ya.
0: Nah, betul sekali.
1: Kalau ingatan dihapus saat reinkarnasi, terus bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu kita, seperti itu?
0: Baik Kakak Veronica dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, kita memang melupakan detailnya kita pada saat kita meninggal, lupa segalanya. Tetapi inti atau pelajaran moralnya itu tidak pernah hilang. Pelajaran itu disimpan dalam bentuk suara hati. Babak suara hati, perasaan kuat bahwa sesuatu itu salah atau benar sejak kita kecil. Jadi mengapa ada anak kecil yang sangat hampir maksudnya kenapa bisa ada anak kecil yang memiliki bakat untuk pintar bermain musik, pintar dalam pelajaran. Nah, itu tuh mungkin terdahulu. Bukan mungkin ya. Iya, memang kenyataannya itu terdahulu dia pintar. Memang kita tuh meninggal tidak membawa apa-apa, jadi lupa segalanya. Dia lahir kembali bisa bermain musik, bisa segalanya. Itu karena terdahulu itu pernah melakukan seperti itu. Makanya lahir kembali itu bisa melaksanakan atau melakukan permainan musik, bisa segalanya itu. Nah, kemudian ada yang seringkali merupakan sisa trauma dari cara seseorang meninggal atau mengalami kejadian hebat di masa lalu. Ada seseorang yang trauma. Jadi kemungkinan di masa lalu itu mengalami kecelakaan atau mengalami siksaan dari saudara atau dari siapa. Jadi dia itu meninggal dan lahir kembali itu membawa trauma. Wih, saya dulu itu seperti ini. Jadi memori ingatannya itu tidak hilang, masih ada dan masih membekas dan bisa dibawa lahir kembali. Kemudian ada juga, misalnya dulu saya ini dilahirkan seorang apa seperti itu. Nah, saya ini tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemungkinan saya itu memang dulu tuh bodoh. Nah, seperti itu. Saya bikin ini tidak bisa, bikin itu tidak bisa. Jadi tidak ada salahnya kita mempelajarinya. Memang kita meninggal itu meninggalkan badan kasar kita, tetapi kita itu, memori kita itu masih ada. Jadi seperti yang tadi saya katakan, saya meninggal dengan perbuatan-perbuatan buruk saya, pasti akan membekas di saudara-saudara saya atau di tetangga-tetangga, dan juga mungkin teman-teman saya akan mengingatnya. Dulu Ibu Ayu tuh sering berbuat kasar ya, seperti ini. Pasti akan mereka mendoakan, hei, besok pasti dia tuh berlahir itu tidak menjadi seperti itu lagi. Nah, itu doa-doa seperti itu. Dan marilah kita jangan berbuat kasar dengan sesama kita. Mari kita berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri dan orang lain, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu, banyak sekali yang sudah di-share dan kita diskusi bersama pagi hari ini. Tiba di penghujung dari Mutiara Pagi, dan oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari semuanya dan boleh tutup dengan doa.
0: Baik, terima kasih Kakak Veronica dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Kelahiran kita saat ini adalah hasil dari pikiran dan perbuatan kita di masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu yang telah membentuk diri kita hari ini. Sedangkan kehidupan kita di masa depan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan detik ini juga. Karma dan reinkarnasi mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua. Kenapa saya harus lahir seperti ini? Kenapa saya harus berada seperti ini? Nah, atau bahkan menyalahkan Tuhan atas nasib yang kita terima. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab, menerima setiap cobaan-cobaan sebagai proses pelunasan hutang karma kita, dan selalu berbuat baik tanpa pamrih atau niskama karma demi evolusi jiwa kita menuju moksartam jagadita iyaca iti dharma, kebahagiaan dunia dan kebebasan yang abadi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan Tuhan, ke hadapan Irisang yang Widiwasa. Dan marilah kita selalu berbuat kebaikan dengan siapapun saja. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Devo Suksuma Parama Acintiaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.
1: Ini sampah nih, karena gimana sampah terlalu tertumbuk begini kan, katanya jual kuliner di sini, makanan. Jual makanan baru orang makan juga. Sampah juga, lihat pemandangan depan, sampah kan sudah enak.
2: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian.

0: Dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Studio Produksi Sumba, edisi Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Sampah masih menumpuk di beberapa tempat di Kota Kupang, kendaraan pengangkut sampah menjadi masalah utama. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Sampah di daerah wisata Gua Monyet dan Taman Wisata Pantai Warna masih mengalami penumpukan sampah hingga mengeluarkan aroma tak enak. Masyarakat mengakui angkutan pengangkat sampah menjadi penyebab utama. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
1: Penanganan sampah di Kota Kupang mengalami perkembangan ke arah positif. Namun, di beberapa titik di Kota Kupang masih menjadi masalah. Pengelola tempat wisata Gua Monyet, Yakaskai, mengatakan, selama mengelola tempat wisata tersebut, penanganan kebersihan seringkali terlambat, khususnya pengangkutan sampah, sehingga masyarakat memilih membakar sampah sendiri ketimbang menunggu diangkut.
2: Bak sampah ada kami dapat dari kelurahan, kakak. Memang betul kami dapat, tapi yang herannya saya begini, adanya bak sampah yang dari tiap-tiap kelurahan itu kan ada. Kalau dia sudah full, seharusnya ada pemberitahuan dari kelurahan pergi ke ibaratnya yang tempat pembuangan sampah dorang datang yang terakhir ini, ya, harus angkat. Ini tidak kan? Malah kami sendiri yang ambil untuk kami bakar.
1: Hal selaras juga disampaikan pedagang Salome yang akrab disapa Petruk. Menurutnya, sampah yang berhamburan di seberang jalan tepat depan dagangannya seringkali menjadi keluhan para pembeli. Ia juga mengaku kesal sebab sampah yang berhamburan bukanlah sampah dari masyarakat sekitaran Oesapa, melainkan sampah dari luar Oesapa.
3: Ini tiap hari padahal dong angkat. Ada kontainer besar juga, kontainer yang sampah satu. Ini angkat ini pagi angkat, sore begini angkat. Ini truk sampah nih, tapi sampah terlalu yang ini sampah dari yang bukan orang di sini, karena lingkup pasar sini sudah sampai ini kontainer itu penuh karena ini sampah dari jauh-jauh sana membuang di sini semua. Sudah ada itu, sudah ada tulisan itu, larangan itu. Tapi tetap, kalau orang ini bisa, orang luar ini jong buang sampah ini malam.
1: Baik Yakaskai maupun Petruk berharap agar permasalahan pengangkutan sampah segera terselesaikan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Sumba Barat tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi hasil rapor pendidikan terkait layanan holistik integratif Satuan PAUD yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik serta perwakilan kementerian, perwakilan UNICEF NTT, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat serta perwakilan UNICEF NTT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Samuel Kali Kula dalam arahannya, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang berlangsung perdana di Sumba Barat. Ia menyampaikan bahwa momentum perayaan IGTKI ini menjadi sejarah penting karena untuk pertama kalinya dilaksanakan di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Dan kegiatan itu turut hadir Nur Syapto selaku pimpinan pasar dari penerbit Intan Pariwara yang berpusat di Klaten. Kehadiran yayasan penerbit Intan Pariwara juga ditandai dengan peluncuran buku sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan dan anak usia dini serta kolaborasi bersama Dinas Pendidikan Sumba Barat dan Lembaga TK PAUD. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan mutu pendidikan TK PAUD di daerah, baik itu literasi maupun numerasi.
5: Karena perayaan IGTKI yang pertama ini dilaksanakan di Pulau Sumba dan khususnya Kabupaten Sumba Barat. Mari kita berikan aplausan. Terima kasih yang tulus dari kami semua. Harapan kami bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan berdampak penuh bagi peningkatan mutu pendidikan TK PAUD yang ada di Kabupaten Sumba Barat dan juga mutu pendidikan TK PAUD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Dirjen yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang guru PAUD, maka tidak mudah untuk menjadi guru PAUD. Dan kebanyakan yang ada di sini adalah hampir.
4: Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan menyoroti pentingnya peran guru PAUD dalam membangun dasar pendidikan anak. Ia menyebutkan bahwa sekitar 90% tenaga pengajar TK dan PAUD adalah perempuan yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan anak usia di bawah 6 tahun bukanlah tugas yang mudah karena setiap anak berasal dari latar belakang keluarga, budaya, dan sosial yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendidikan usia dini menjadi fondasi utama dalam mendukung program pendidikan dasar 13 tahun serta membentuk karakter generasi muda di masa depan di Indonesia. Dari Sumba Barat, Jerlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
7: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enorain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
6: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah dulu. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun, setelah kuliah, sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
7: Sementara itu, pemerintah desa Enorain menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala desa Enorain, Sariwan Hafitakain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
8: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami untuk latihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorain untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
7: Pemerintah Desa Enorain berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kasus tuberkulosis di NTT menjadi perhatian kesehatan seiring dengan tren nasional. Provinsi NTT merupakan satu dari 7 provinsi di Indonesia prioritas kasus TB. Ana Lopo melaporkan.
9: Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan 7 provinsi lainnya itu memang menjadi prioritas untuk penanganan program tuberkulosis.
10: Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan satu dari 7 provinsi di Indonesia menjadi prioritas penanganan tuberkulosis karena masih banyak ditemukan angka tuberkulosis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Anggrini kepada RRI di Kupang menyebutkan secara global Indonesia menempati urutan kedua dengan penderita tuberkulosis terbanyak setelah India. Menurutnya, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang ditularkan melalui bakteri udara.
9: Faktor utamanya itu adalah droplet ketika penderita itu yang tidak terobati dengan baik batuk, maka bakterinya akan masuk di dalam udara droplet, dan apabila ketahanan tubuh seseorang tidak kuat akan terinfeksi bakteri tersebut. TBC ini ada kriteria khusus menentukan bahwa pasien TBC, jadi tidak semuanya batuk itu tergolong TBC. Tentunya nanti akan diambil sampelnya, periksakan di dalam laboratorium.
10: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sikumana, Dr. Lucia Eka Wara, menyebutkan Puskesmas Sikumana di tahun 2025 mencatat ada 157 penderita, sementara pasien terduga melonjak naik menjadi 718 penderita. Sedangkan untuk tahun 2026, terhitung sejak Januari sampai Mei 2026, tercatat ada 41 pasien dengan pasien terduga 277 pasien.
11: Kalau dari laporan kasus sendiri di Puskesmas Sikumana itu di tahun 2025 jumlah pasiennya adalah 157, jumlah terduga di tahun 2025 itu melonjak naik. Jumlah pasien di tahun 2026, data yang kami kumpulkan dari Januari per Mei sampai dengan Mei 2026 itu sebanyak 41 pasien, dan jumlah pasien terduga per Mei juga di tahun 2026 itu sebanyak 277 pasien. Banyak sekali pasien-pasien yang memang terdiagnosa penyakit tuberkulosis.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur secara proaktif memperkuat deteksi serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait gejala TB. Screening massal dan pengobatan berkelanjutan terus digalakkan agar pasien segera mendapat penanganan sebelum menularkan ke anggota keluarga yang lain. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong semua samsat di wilayah Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan BA balik nama. Selengkapnya Alotani melaporkan.
12: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
13: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong Samsat Kabupaten Kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi Samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan, Samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD, karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
12: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina Samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Raharja, karena dia ada dalam satu rumah, kantor Samsat namanya.
13: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor Samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit Samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah, agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
14: Tiga unsur pimpinan Samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya, kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang tersebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasra Harja, kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Ke depan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
13: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit Samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba. Siaran ini bisa Anda dengarkan di streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang mulai menggencarkan operasi sisir pajak daerah melalui Pekan Panutan Pajak tahun 2026 tingkat Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
15: Pajak sendiri secara konsepsi adalah kewajiban warga negara yang bisa dipaksakan. Itu definisinya, batasan.
16: Pemerintah Kota Kupang mulai menggencarkan operasi sisir pajak daerah melalui Pekan Panutan Pajak tahun 2026 tingkat Kota Kupang. Pembukaan Pekan Panutan Pajak berlangsung di kantor Camat Kota Lama Selasa pagi 19 Mei 2026 dipimpin langsung Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang Yanuar Dali. Pemerintah menegaskan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pelayanan publik, pembangunan hingga operasional daerah.
17: Mari kita taat bayar pajak. Karena dengan membayar pajak, Bapak Ibu memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga pelayanan publik di Kota Kupang ini.
16: Yanuar Dali juga mendorong pembayaran pajak secara digital untuk mencegah kebocoran transaksi dan meningkatkan transparansi. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Kupang, Pak Samuel Mesak, mengatakan distribusi SPPT tahun ini dipercepat sejak Januari hingga operasi penagihan bisa dimulai lebih awal.
18: Dari 6 kecamatan kita berada di sekitar 34% sampai dengan hari ini. Dan progresnya dia lebih baik sekitar 4% dari tahun yang lalu. Di tanggal yang sama dengan tanggal bulan yang sama dan tahun berbeda. Progres kita lebih baik sekitar 4% dari tahun lalu. Dan tren positif ini kita jaga dengan kegiatan-kegiatan lapangan yang harus setiap saat kita lakukan.
16: Pemerintah Kota Kupang juga melibatkan camat, lurah, RT, RW hingga LPM dalam penagihan door-to-door guna mengejar target pendapatan daerah. Camat Kota Lama, Muhammad Adrianto Abdul Jalil, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang dibuka hingga Jumat mendatang.
19: Kami berharap target pajak di Kecamatan Kota Lama sebesar 2 miliar ini dapat terrealisasi atau dibayarkan dalam pekan-pekan pajak ini.
16: Pekan Panutan Pajak 2026 diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, surat edaran nomor 7 tahun 2026 picu polemik antara perlindungan guru honorer atau alarm penghapusan. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
20: Polemik surat edaran nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di Satuan Pendidikan Negeri terus menuai perhatian di Kota Kupang. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk memberhentikan guru honorer, melainkan sebagai masa transisi penataan status tenaga non-ASN. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Oktavianus Naitboho, mengatakan lahirnya surat edaran tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan bagi guru honorer.
21: Secara yuridis, honor tidak ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Pertanyaan lebih lanjut, jika status honor tidak ada di dalam Undang-Undang sebagai payung dan landasan eksen dari penyelenggara pendidikan, bolehkah dibayar? Yang membayar duluan ke penjara, karena tidak bisa dipertanggung secara hukum. Lalu apa amanat lebih lanjut dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003? Dilanjutkan dengan penataan. Kata kunci, keywordnya adalah penataan. Memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menata kembali.
20: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai surat edaran nomor 7 tahun 2026 memang membantu secara administratif, tetapi gagal dalam komunikasi publik. Menurut Winston, pemerintah sebenarnya ingin memastikan guru honorer tetap bisa mengajar selama proses penataan ASN berlangsung. Namun, redaksi surat edaran yang menyebut batas waktu hingga 30 Desember 2026 justru memicu keresahan dan ketidakpastian di kalangan guru honorer.
22: SE ini dimaksudkan untuk memberi dasar hukum sementara bagi Pemda dan kepala sekolah, memperpanjang legitimasi penugasan guru non-ASN, dan mencegah kekosongan layanan pendidikan sebelum penataan ASN selesai. Jadi ringkas pemerintah mau bilang begini, guru honor masih dibutuhkan, tapi status honorer tidak boleh permanen. Di sini paradoksnya di sini. Karena secara substansi, SE menolong keberlanjutan penugasan guru, tetapi secara psikologis dan politis, bahasa dalam surat edaran nomor 7 itu justru dibaca sebagai alarm penghentian. Sangat eksplisit. Tidak bisa bilang tidak. Ya. Kenapa ini terjadi? karena ada dua agenda besar pemerintah yang saling bertabrakan.
20: Diharapkan pemerintah pusat segera memberikan kepastian tertulis mengenai masa depan guru honorer setelah masa transisi berakhir, agar para guru tidak terus hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian status. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, sejumlah guru honorer mengaku masih merasa ragu dan cemas terhadap kejelasan aturan dalam Undang-Undang ASN yang baru. Teresia Aprilia Deong, guru dari UPTD SMPN 15 Kota Kupang, menilai regulasi yang ada saat ini masih belum memberikan kepastian bagi tenaga honorer, khususnya terkait masa depan status mereka.
1: Undang-undang yang baru ini hanya sekedar buat polemik untuk guru honorer, karena belum jelas, masih sementara. Kenapa saya omong seperti itu? Karena undang-undang yang baru ini tidak ada kejelasan kira-kira guru honorer mau dikemanakan untuk selanjutnya. Dan itu belum diterapkan dalam undang-undang hukum yang berlaku.
0: Sementara itu, Ketua PGRI Kota Kupang, Aplonia Detan SPD MPD, mengajak para guru untuk tetap berpikir positif terhadap regulasi baru tersebut. Ia mengatakan, PGRI melihat perubahan istilah dari honorer menjadi non-ASN sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Undang-Undang ASN. Namun demikian, PGRI juga menyoroti adanya pembatasan hingga 31 Desember 2026 yang dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan tenaga pendidik. PGRI Kota Kupang pun mendorong pemerintah agar memprioritaskan guru non-ASN yang telah lama mengabdi untuk diangkat menjadi CPNS maupun P3K, terutama mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman mengajar. Informasi dari Delvin Wandi. Pendengar, informasi selanjutnya, Yayasan Arungi dan TPPKK Rotendao siapkan Festival Keluarga Malole. Laporan Rudi Hartono.
2: Yayasan Selancar Arungi Indonesia atau Arungi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao mulai mempersiapkan pelaksanaan Festival Keluarga Malole yang akan digelar 9 Juni 2026 di Rumah Jabatan Bupati Rotendao. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam pola pengasuhan dan parenting keluarga. Demikian disampaikan oleh Program Manager Yayasan Selancar Arungi Indonesia Kabupaten Rotendao, Agung Lenggono, ketika diwawancari RRI di sela-sela pelaksanaan rapat perdana untuk persiapan pelaksanaan Festival Keluarga Malole Senin 18 Mei 2026 mengatakan rapat perdana panitia telah dilaksanakan sebagai langkah awal persiapan festival yang diinisiasi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Rotendao. Menurut Agung, kegiatan tersebut lahir dari hasil fokus grup discussion atau FGD yang menemukan masih kurangnya keterlibatan ayah dalam kegiatan parenting di keluarga.
3: Jadi kami ini melakukan studi di lapangan melalui FGD atau fokus grup discussion, di mana ada isu keterlibatan bapak dan mama terhadap Arungi, sehingga kita ingin bahwa keterlibatan bapak yang di rutinis sepertinya sedikit kurang. Maka dari itu kita akan melibatkan bapak-bapak untuk lebih lagi untuk kegiatan parenting melalui Festival Keluarga Malole.
2: Lebih lanjut, Agung Lenggono menjelaskan festival ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta masyarakat umum di Kabupaten Rotendao.
3: Selain dari dinas sendiri, karena ini kan event besarnya Ketua PKK Kabupaten Rotendao, jadi seluruh dinas akan diundang, juga dari level kecamatan sampai desa, bahkan papa mama yang akan mendapatkan pesan terkait Festival Keluarga Malole ini. Hampir seluruh rute, tetapi kita akan memspesialkan, memberikan ruang untuk mama papa yang tinggal di bagian rute bagian barat.
2: Selain menghadirkan kampanye penguatan keluarga, kegiatan juga akan diisi dengan diskusi, permainan edukatif, dan layanan konsultasi keluarga. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur mengungkap jumlah sapi yang dikirim keluar NTT menjelang Idul Adha 2026 sudah mencapai 23 ribu ekor. Berikut laporan Aris Lake.
23: Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Simon Soli menyampaikan ribuan sapi tersebut telah dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK dan sudah memenuhi standar pengiriman yang berlaku di karantina. Ia menjelaskan ternak-ternak tersebut telah dikirim ke Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Sumatera menggunakan KM Cemara Nusantara dan juga kapal kargo lainnya.
4: Jumlah sapi yang ada sekarang yang kita sudah lalu lintaskan ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, bahkan sampai ke Pulau Sumatera, itu sudah hampir 23.000. Itu menjelang Idul Adha ini sudah hampir 23.000 ekor. Dan diangkut oleh Cemara Nusantara dan juga ada kapal kargo dan juga ada bahkan ada yang menggunakan truk ya ke Pulau Jawa.
23: Lebih lanjut, Simon berharap kepada seluruh masyarakat NTT untuk menjaga kesehatan ternaknya agar bebas dari penyakit serta selalu memberikan vaksinasi. Sebab NTT merupakan daerah dengan penyumbang hewan terbanyak yang setiap tahun dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sampah masih menumpuk di beberapa tempat di Kota Kupang, kendaraan pengangkut sampah menjadi masalah utama. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pendengar sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu, rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta NTT, maksud saya Warta Jakarta, dari Pro 3 hingga pukul 8.30. Masih bersama saya, Cantika Anjali.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR, membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan